0: Ketika ditemui RTM di Kota Kinabalu, rata-rata mereka mahu pemberian dana dan insentif dipertingkatkan selain akses kepada bantuan kerajaan dipermudah. Ikuti reaksi Ridis Alastair Jopin, Umu Hafizah Izzati Hasni dan Ryan Joel Jonas.
1: Lebih banyak geran-geran dana yang ditawarkan oleh kerajaan, perbanyakan channel ataupun platform-platform yang membolehkan kami untuk datang dan mempermudahkan proses pengurusan meng-apply dana semua itulah. Saya tahu ada banyak usahawan tempatan yang tidak tahu channel mana mau pergi.
2: Kerajaan bagi more incentive lah kepada pengusaha-pengusaha mikro dan juga more to exposure kepada peniaga-peniaga kecil, macam sediakan tapak kasih more people to know our small business lah. Saya harap mungkin pihak kerajaan dapat menambah kursus-kursus seperti latihan untuk peniaga-peniaga kecil.
3: Diharapkan supaya kerajaan lebih nampaklah perniagaan-perniaga tempatan yang macam kami ini, local brand yang baru mau start. Bukan saja daripada segi dana, mungkin juga daripada segi mungkin kena kasih tempat atau supaya kita dapat memperbesarkan pemasaran, digitalisasi itu semua.
0: Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
4: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berjaya Corporation Berhad B-Corp menyumbangkan sebuah bas coaster 28 tempat duduk kepada SMK St. Joseph Papar. Sumbangan itu menerusi inisiatif tanggungjawab sosial korporat CSR yang dilaksana melalui Berjaya Cares Foundation, BCF. Sumbangan disampaikan pengasas dan penasihat B-Corp merangkap pengerusi BCF Tan Sri Vincent Tan kepada pengetua sekolah Janet Mahibol. Majlis disaksikan Ahli Parlimen Papar, Dato' Armizan Muhammad Ali.
5: Berjaya Group melalui yang berbagai tansi telah menyatakan hasrat bahawa mereka juga ingin memberikan sumbangan di bawah semangat untuk sama-sama membantu dalam agenda kebajikan, agenda pembangunan masyarakat dan pendidikan, dan sebenarnya bukan hanya di Papar, di seluruh negara.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali, sumbangan itu diharap dapat membantu pihak sekolah menyediakan kemudahan pengangkutan yang lebih teratur untuk pelajar menyertai pelbagai aktiviti di luar sekolah. Turut disampaikan sumbangan 500 bakul makanan kepada pihak sekolah untuk diagihkan kepada pelajar daripada golongan yang memerlukan. Pesta Buku Antarabangsa Kota Kinabalu PBAKK 2026 mengiktiraf 6 penulis, karyawan, penyelidik dan penerbit di Sabah serta Borneo menerusi anugerah Buku Borneo ABB 2026. Anugerah disampaikan Yang di-Pertuan Negeri Sabah Tun Musa Aman. Naib Chancellor UMS Profesor Dato' Dr. Kasim Mansor berkata, pengiktirafan itu sebagai penghargaan sumbangan signifikan penerima dalam perkembangan ilmu, budaya dan industri perbukuan di Sabah serta Kepulauan Borneo. Beliau berharap ABB 2026 dapat mencetuskan inspirasi kepada lebih ramai karyawan tempatan untuk menghasilkan karya bermutu tinggi. Dato' Kasim berucap pada majlis perasmian dan penutupan PBAKK 2026 di SICC. Sementara itu, karya Profesor Dato' Dr. Danny Wan Zikin bertajuk Murder First Fall, The Kalabakan Mascara 1890 merangkul anugerah buku terbaik kategori Borneo dan piala Yang di-Pertuan Negeri Sabah dengan membawa pulang hadiah RM6,000 dan piala. Bagi kategori Sabah, Bahul Puisi Etnik Rungus karya Raymond Majumah memenangi anugerah buku terbaik dengan hadiah RM4,000 dan piala. Anugerah penulis buku terbaik pula dimenangi Jaya Anak Ramba bagi kategori Borneo dan Ramli Dolah bagi kategori Sabah. Manakala penerbit buku terbaik dimenangi Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei bagi kategori Borneo dan penerbit UMS bagi kategori Sabah. Pemenang masing-masing menerima hadiah RM2,000 dan piala. Sambutan Bulan Sabit Sihat Sejahtera BMSS 2026 peringkat negeri Sabah di Lahad Datu mendapat sambutan menggalakkan menerusi pelbagai aktiviti kesihatan dan kesejahteraan. Pengarah Kesihatan Sabah Datuk Dr. William Gotulis berkata, usaha meningkatkan tahap kesihatan rakyat di negeri ini memerlukan pendekatan menyeluruh dengan memberi penekanan kepada aspek pencegahan. Masyarakat perlu cakna terhadap penjagaan kesihatan dan mengamalkan gaya hidup sihat bagi menyokong kesejahteraan fizikal dan mental serta mencapai penuaan yang sihat. Beliau bercakap merasmikan program BMSS 2026 peringkat negeri Sabah di Wellness Hub Lahad Datu. Sementara itu, pengarah program BMSS 2026 Lahad Datu Dr. Azizi Azri Nagiran berkata, Wellness Hub menjadi platform menggalakkan penglibatan masyarakat dalam pelbagai aktiviti kesihatan. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Hotel bertaraf 5 bintang pertama di Papar dijangka mula beroperasi hujung 2027. Belanjawan 2027, usahawan Sabah harap PMKS diperkukuh. Sekian berita tadi disunting oleh Gobong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Baik, assalamualaikum, selamat pagi, salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati kepada seluruh pendengar Radio RTM Sabah dan juga Labuan FM untuk pagi ini. Selamat pertemuan menerusi Apa Cerita Kamu Orang edisi Isnin 28 September 2026 pagi ini, dan dari Sandakan FM bersama dengan Didi dan Kak Nur.
1: Ya, pastinya kita mengharapkan ya semua pendengar yang mendengar siaran kita pada ketika ini dan menonton menerusi FB ketika ini juga ceria ya bersama-sama kita hari ini ya.
0: Iya, betul.
1: Kalau kita lihat gambaran ya di skrin ini, wow, semuanya ceria.
0: Kacak-kacak, cari cantik belaka pagi ini. Ya.
1: Kenapa dorang cantik dan kacak hari ini ya?
0: Sebab hari Isnin, Kak Nur.
1: Oh iya, Kak. Okey, bersama dengan rakan-rakan kita di Sabah FM, pastinya gandingan mantap Ikhle dan juga Rafi.
2: Selamat pagi kawan-kawan. Apa khabar?
3: Selamat pagi. Dia bukan hari Isnin saja untuk makluman setiap hari.
1: Ya. Ya, tapi yang paling ekstra adalah hari Isnin.
0: No Monday blues, Kak Nur.
3: Monday blues.
1: Okey. Dan pastinya di Tau FM kita bersama dengan gandingan mantap tak kurang hebatnya ya, Kayum dan Anne.
2: Kawan-kawan.
1: Dan pastinya solo-solo hari ini bersama dengan rakan kita di Keningau FM ni, Aida. Hai Aida.
4: Ya, hai. Assalamualaikum suakan kawan. Macam konsert kita
0: ya pagi ni. Bukan gambar saya dah.
1: Ya, betul lah. Macam dia kejung. Tak ke kiri, tak ke kanan, tahu? pastinya ya, yang begitu ceria ya, lambaian mesra. Daripada rakan kita dari Labuan FM ni.
0: Bunga-bunga di sana.
1: Hai, baby.
5: Good morning. Majority.
1: Morning to you.
5: Biru dan putih hari ini lah, kan? Makna apa kan?
1: Ya,
5: rindu
1: dunia. Ya. Hebat, baby ya.
0: Itu dah keluar kawan-kawan penyampai kita dari RTM Sabah dan juga wilayah persekutuan Labuan, Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Yeah.
0: Dan topik yang telah pun kita kongsikan bersama rakan-rakan kita pagi ini, Kak Nur, menerusi WhatsApp kita kan?
1: Iya, yeah, betul. Apa satu perkara dalam hidup anda dulu anda tak suka tetapi sekarang anda suka?
0: Betul.
1: Lepas tu, dan apakah pula yang dulu anda suka tetapi sekarang ni dah tak suka?
0: Ya, banyak sebenarnya yang boleh dikongsikan berkenaan dengan topik ni, Kak Nur. Ya. Contohnya berkenaan dengan makanan, genre muzik, fashion dan macam-macam lagi.
1: Jadi untuk itu kita dengar pakar-pakar kita ni pagi ni.
0: Pengalaman dorang ni.
1: Ya, pengalaman dorang. Jadi kita mulakan dengan Aida kan? Aida belum bergerak lagi Aida.
4: Dapat. Ya, dia strategi begitu. Tapi okey, untuk topik kita pagi inilah kan, dari saya di Keningau FM, apa yang saya perasan lah kan, kalau perkara yang saya tidak suka dari mula-mula kan, tapi sekarang ni saya suka, dia berkaitan dengan makanan tau. Makanan. Kalau sebelum ini okey, saya bukan jenis yang kalau sebelum ini lah kan, saya bukan jenis suka makan durian sebenarnya tau. Cium dia pun sudah
1: macam
4: saya
1: sama, tau.
4: Cium pun sudah saya memuntah, apatah lagi kalau mau makan. Itu ya, pening, muntah, begitulah. Kalau tengok pun memang tidak mau makan, macam itulah. Itu sebelum anak ketiga. Sebelum anak ketiga, selepas anak ketiga. Tiba-tiba dia menjadi dia menjadi macam mula-mula rasa dulu, lama-lama ngampulah ditekak. Begitu. Barulah sampai sekarang. Sampai sekarang saya rasa macam balik kampung mestinya ada sudah buah durian. Macam tu, dan boleh makanlah. Sampai sekarang pening pun tidak, pening sudah kan. Makan pun boleh sudah 2-3 ulas. Macam itulah. Kalau dulu cium jap ni dan
1: sama sekali.
4: Dan juga itu saya rasalah pasal apa yang saya suka, saya tidak suka dulu dan sekarang ni saya suka. Dan itu sejalan saya rasa saya dapat ni. Kalau yang cakap bilang sekarang ni saya suka tapi saya Lepas tu tak suka sudah. Saya belum jumpa lagi lah apa yang saya tak suka sekarang ni.
0: Dapatlah antara satu lah kan.
1: Ya, antara satu. Antara satu ya.
4: Itulah pasal makanan kalau.
1: Jadi itu daripada Aida.
4: Betul.
0: Sekarang ni boleh sudah melantak durian lagi kan?
4: Boleh sudah, ya. Jangan goyang.
1: Tapi dah banyak juga tu kan?
0: Memang begitu kalau kandung ya, wanita mengandung kan? Ada yang...
1: kalau kita mengandung?
0: Wanita mengandung?
4: Alahkan pembawaan. Kita
0: pembawaan. Aku semangat, Sen.
1: Okey. Itu daripada Aida ya. Kita terus kepada si Annie. Sebab dia ketawa betul kan?
0: Dan
6: saya
0: minta
6: sesuai
0: pilihan anda, silakan.
6: Terima kasih kawan-kawan. Kalau dari Tafim, kalau saya terbalik pula. Kalau Aida dulu tak makan durian, sekarang makan kan. Kalau saya masa kecil, saya rasa saya makan. Tapi bila saya makin besar, saya tidak makan
1: durian. Wow, makin besar.
6: Hidu pun tak boleh. Sangat tak boleh. Biarpun masa apa yang besar sekarang ni pun memang tak boleh. Apalagi dia punya bau pun tak boleh. Yang biarpun kek durian ke keropok durian yang ada bau-bau durian tak boleh memang saya. Kalau itu itu pasal makanan. Kalau dari dari segi pemakaian penampilan pula, kalau dulu masa sekolah saya suka contoh gosok baju kan sekali seminggu. Iyalah sebab uniform kan sama aja kan. Baju kurung aja kan. Tapi kalau bila saya kerja ni kalau esok okeylah, fikir apa mau pakai esok, baru malam ni baru gosok baju, gosok tudung cari. Esoknya lagi untuk hari seterusnya saya akan hari sebelumnya baru akan fikir cari dulu baju ni. Saya tak akan gosok yang untuk satu minggu punya. Sebab malas mau fikir. Jadi kalau dulu saya rajin yang begitu, sekarang saya malas sudah. Sekarang saya tak suka sudah yang satu minggu satu kali. Sebab saya jenis yang minggu lepas sudah pakai, minggu depan tak boleh lagi pakai yang sama. Jadi kena hari-hari kena tukar. Jadi begitulah. Jadi kalau setiap kali jalan pun gitu. Dulu suka yang macam gaya-gaya betul. Sekarang ni suka yang lagi simple-simple, yang lagi lebih memilih pakaian yang lebih selesa. Kalau dulu benda yang tak suka begitu, sekarang suka macam gitulah. Kalau kayu?
7: Kalau saya pula, kalau dulu saya ada satu tabiat yang saya suka buat tau, suka tidur lewat.
6: Sekarang masih lagi.
7: Saya dulu memang tak salah kalau tak tidur lewat. Dia mesti akan tidur lewat punya, lebih pada jam 10. Tapi mungkin seiring dengan usia yang sudah pun lanjut ni kan, jadi mungkin benda tu sudah tak berapa baik untuk diamalkan lah. Jadi kena tidur awal lah untuk jaga kesihatan. Dulu tak tahulah, saya tak tahu itu habit yang saya suka. Saya tidak boleh kawal benda yang saya suka buat. Yang kalau saya nak tidur lah, saya akan tidur lewat. Memang benda tu akan saya buat selalu. Tapi lepas tu ada nasihat daripada doktor lah, apa, jangan tidur lewat apa semua kan, tak baik kesihatan. Jadi so benda tu kita kena kawal lah. Kita tak boleh lah terlalu tidur lewat kan. Itu benda yang saya suka buat dululah. Sekarang dah tak boleh dah. Dah tak boleh dan dipaksa untuk tidak suka. Jadi benda yang saya tak suka pula dulu, sekarang saya suka buat pula. Berkebun. Dulu saya anggap berkebun tu satu benda yang benda yang boring. Benda yang macam mana orang cakap dulu-dulu. Tak tahulah, mungkin jiwa muda kan, apa benda lah berkebun ni kan.
6: Sekarang sudah berumur ni.
7: Tak ada benda.
6: Baru tahu ada hasilnya kan.
7: Tak ada benda lain yang nak buat daripada berkebun kan. So typical minded kita pada masa tu begitu. Tapi bila sekarang ni, benda yang kita tak suka dulu tu kan, rupanya benda tu bagus untuk terapi lah. Itu saya pribadi saya lihat. Bagus untuk terapi pulang, kan. Bagus untuk terapi kita. Lagi satu dia macam, saya amalkan benda tu sekarang, rasa macam dia bagi saya relax. Relax, tenang. Benda tu macam terapi bagi saya lah. Itu cerita kita dorang dari kita WFM begini.
1: Ya, itu daripada N dan juga Kayum ya. Dan kita bersama dengan Baby. Apa yang apa ni? Yang dulu suka, sekarang tak suka. dulu,
5: iya, kalau dulu
1: suka menyanyi, suka
5: sekarang tidak suka menyanyi sudah, sebab dengarkan semakin baik.
1: Tapi jadi, seksi bah suara tu.
5: Wait, boleh kirim salam ke tu? Nah, berbunyi pula alam. Betul tahu tu. Biarpun orang bilang, wow, cuba nyanyi. Eh, pandai tak pandai, ku gas saja. Ada peminat atau pendengar, tetap nyanyi biarpun lari tempo. Kan, itu dulu. Betul menyanyi, mau belajar kan. Tapi sekarang tidak berani langsung mau mencoba. Takut orang lari dengar suara kita. Itu dulu suka, sekarang tidak suka. Lepas itu, yang dulu tidak suka, sekarang jadi suka apa tahu, membaca buku. Dulu-dulu kan, birthday atau apa saja penghargaan, ramai yang hadiahkan buku. Zaman-zaman remaja, remaja saya dulu kalau 20 tahun yang lepas, apa itu lah, kalau sekarang Gen Z dulu apa ya?
7: Milenial.
0: Ya, milenial kita.
5: Jadi sekarang ini buku-buku itu masih elok lagi disimpan dan barulah dibuka. Semalam saya membaca satu buku tahu yang pernah dihadiahkan oleh uncle saya. Tajuk buku itu Tun Mahathir. Tebal buku tu. Saya sudah baca. Baru muka surat ke 108 kalau saya tidak ingat.
1: Hebat.
5: Jadi bayangkan tu, rupa-rupanya hadiah yang waktu dulu mungkin kita bersyukur, terima kasih orang beri, tapi kita pandang dan letak tepi, hari ini rupa-rupanya dia menjadi sesuatu yang bernilai.
1: Itu dia ya. Itu satu perkembangan yang baik ya baby. Sebab membaca ni, orang cakap makin kita berumur macam-macam tak boleh. Macam didik kalau membaca dia tidur. Ya tadi. Itu pernah kita kongsikan bersama dulu kan di.
7: Ya.
1: Jadi sekarang ni
5: Labuan.
1: Ya, itu dia baby ya. Dan sekarang ni tak sabar-sabar pula ni mendengar kita dulu si Rafiq ni sama si Klen ni. Macam mana tu
0: sama
1: ni?
0: Abang Long, silakan.
1: Rafiq dulu lah.
3: Perkara dulu suka dan sekarang tidak suka adalah dengar muzik yang kuat-kuat dulu tu. Kalau dulu kan suka dengar muzik kuat-kuat, suka kasih kuatkan volume dalam kereta, di rumah apa semua. Tapi sekarang kan lebih suka mendengar lagu yang santai, jazz gitu kan, menenangkan fikiran. Faktor umur gitu.
1: Awal antaranya lah kan. Macam Kak Nur pula ini.
3: Dia lebih mencari macam yang tenang, saya santai saya kan. Dan juga saya macam baby juga, dulu tidak suka membaca buku, sekarang amat suka membaca buku. Dalam sehari itu, dalam sehari itu ada jugalah meluangkan masa lebih kurang, paling kurang pun 30 minit ataupun 20 minit membaca buku sehari. Setiap hari. Dia bagus. Macam jadi habit sudah sekarang. Macam baby jugalah kan.
5: Ada excited, kita tu kan mau sambung menyambung.
3: Betul. Tapi itulah, tengok apa jenis bacaan kita tu. Ada orang suka baca novel, ada orang suka baca ilmiah, biografi dan sebagainya macam lah. Itu itu daripada Rafiq.
6: Kalau saya pula, mungkin faktor umur jugalah kan.
3: Awal lagi, belum lagi beritahu.
1: Awal pula daripada Tanur kan.
6: Dia kalau sebut pasal faktor umur ni, tak semestinya kita macam lanjut sudah kan. Dia macam setiap kali
0: penambang
6: kita
0: sedikit lah.
6: Setiap kali umur tu bertambah, mungkin cita rasa dia pun berbeza kan. Dia macam mungkin ke arah kepada ke depan atau kematangan sudah kali ya. Jadi antara yang kalau saya sedar lah, kalau dulu saya tidak suka warna hijau. Hijau, saya sangat anti dengan hijau. Apa-apa barang saya tidak mau ada hijau. Kalau termasuk pen pun saya tidak mau. Saya sangat anti dengan hijau. Tapi kan macam kalau saya tengok kan, macam mamak saya dulu kan, dia suka warna hijau tau. Walaupun saya belum lagi mencapai umur.
5: Masih dia suka masak sayur kan? Sayur hijau.
6: Apa-apa pun dia mau hijau. Jadi bila macam umur saya sekarang ni kan, saya lebih suka hijau. Tapi hijau tu dia kena lah olive green, hijau yang olive tu. Dia rich punya
1: ada specific color hijau.
6: Ya, kalau yang hijau yang macam hijau yang apa ni, yang kalau kita nampak sekarang ni kan, yang di depan
1: pucuk pisang tu.
6: Emerald
4: saya tak boleh juga. Tak boleh masuk juga.
6: Clear tak boleh.
4: Mau juga olive. Mau juga yang macam rich green gitu.
5: Tapi tak pernah terbaca tau ini. Warna hijau itu adalah warna cemburu.
4: Oh ya.
3: Makin pekat warna hijau tu makin kuat cemburunya.
4: Oh ya. Begitu ya. Mau cari nih. Saya tengah cemburu dengan siapa nih. Kan. Tapi itulah kalau warna tu yang seperasan sangat bila apa ni topik ni kena bawa kan macam oh terus saya teringat green tu yang hijau tu betul-betul saya anti dulu. Tapi sekarang boleh masuk cuma masih boleh belum boleh masuk yang warna hijau pisang tu. Itu sajalah untuk saya.
1: Wow. Itu orang ya.
0: Kalau pula secara ringkas kita Kak Nur.
1: Oh, secara ringkas pasal makanan ni. Kalau dulu Kak Nur kalau boleh hari-hari makan roti canai. Tetapi setelah mengandung anak pertama 3 bulan tu selepas tu tidak boleh sudah aku masuk roti canai itu makan roti canai kan, sampai sekarang cuba sekarang tu sekarang 50 lebih sudah kan bayangkan macam kasih tahu pula kan faktor usia berpuluh tahun sudah kakak nak makan roti canai jadi ini kalau kakak datang pergi tempat kamu asalkan dia bertapak-tapak asalkan dia dikibar bertapak di gulung
6: dikibar-kibar tapi kalau buat sendiri kan Nur
1: kalau buat sendiri pun macam tak pernah
6: belum pernah lagi dia mungkin sebab nampak orang yang buat tu
1: dah juga tapi macam terbayang-bayang bah pula
3: dia lebay tu
0: lemak-lemak
1: jadi paham kan ada payah jadi itu pasal roti canai dan satu lagi pula pasal apa ni beg dan juga kasut. Kalau dulu Kak Nur suka matching color. Kalau orange kasut, beg orange.
3: Wow.
1: Kalau memang sama color lah, matching lah putih-putih sampai lebih daripada 9 koleksi lah masa tu. Tetapi sekarang apa saja yang Kak Nur selesa itulah Kak Nur pakai. Kasut
6: pakai apa yang ada aja.
1: Itulah dinamakan faktor. Faktor. Kalau Kak Nur yang bercakap faktor tu ngam.
0: Secara ringkas lah Kak Nur kan. Kalau Didi pula dulu suka melepak malam-malam. Biarpun duit RM10 yang penting melepak. Beli bel kopi melepak. Sekarang ni lebih suka di rumah. Apa-apa di rumah.
1: Jadi suri.
0: Di rumah. Jadi suri, surah, semualah surah di rumah. Ya. Betul. Jadi begitulah kan Nur kehidupan kan. Cita rasa kita boleh berubah, pandangan kita pun boleh berubah dan diri kita juga sentiasa belajar daripada pengalaman. Apa yang dulu kita suka mungkin hari ini menjadi sesuatu yang kita nak hargai. Betul. Dan apa yang dulu kita suka juga mungkin sekarang sudah tidak lagi sesuai dengan diri kita kan Nur.
1: Betul.
0: Yang penting perubahan itu adalah sebahagian daripada perjalanan hidup kita. Jangan takut untuk berubah kerana kadang-kadang perubahan itulah yang membuatkan kita lebih mengenali siapa diri kita sebenarnya.
1: Iya, betul.
6: Setuju.
3: Tapi satu sajalah kata kuncinya tu. Kata kuncinya adalah faktor
6: umur.
0: Faktor
1: ya. Kalau di ujung tu macam menyindir kamu sama Kak Nur kan?
6: Tidak betul. Kami sayang Kak Nur ya.
0: Jadi terima kasih kawan-kawan kita Kak Nur.
1: Cukup ceria dan kita bahagia dengan mereka sebenarnya.
0: Bahagia, selamat tugas kawan-kawan semua.
1: Terima kasih.
0: Kita bersama lagi sebentar ni bersama dengan Ikhlaq dan Rafiq dan juga Kayum dan juga Aida dalam Dari Sana Sini. Apapun kita ucapkan selamat tinggal untuk baby.
6: Bye.
0: Selamat siaran semuanya. Assalamualaikum. Salam dan salam. Selamat datang. Jumpa lagi kawan-kawan.

0: Perkongsian harian bersama dengan Sabah FM, Keningau FM, Sandakan FM dan Tawau FM dalam Dari Sana Sini.
1: Baik Rafiq, sekali lagi kita bersama dengan kawan-kawan kita di stesen daerah untuk mengetahui perkembangan di daerah masing-masing.
2: Ya, kita kembali bersama rakan kita Kayum di Tawau FM. Kayum.
3: Ya, selamat pagi kawan-kawan.
1: Ya, selamat pagi lagi.
2: Juga. Dan Sandakan kembali bersama Didi in the house.
4: Kembali.
2: Aha. Itu saja. Kembali.
4: Ya, sama kawan-kawan di Channel Fan.
2: Keningau kita ada Aida pagi ni.
5: Ya, selamat pagi semua.
2: Ya, dan perkongsian untuk Dari Sana Sini edisi Isnin hari ini kita bersama rakan kita dulu di Kayum. Silakan Kayum.
3: Baik, terima kasih Iklan dan juga Rafiq di Sabah FM. Dan untuk permulaan ya, perkongsian dari saya sini dari Tau FM, ada satu catatan saja ingin dikongsikan. Ini berkaitan dengan program Jom Sertai Cabaran Sihat NADI 2026, anjuran NADI Kampung Hampiran Kunak, di mana berlangsung ya hari ini 28 September 2026. Dan program ini berlangsung di NADI Kampung Hampiran Kunak, ada berdurusi Jom Sertai Cabaran Sihat NADI 2026 ini, cabaran menurunkan berat badan secara sihat dan juga mempelajari tujuh topik kesihatan dengan menonton video dan melalui melengkapkan soalan kuis diadakan. Jadi itu saja satu catatan dikongsikan dari Tau FM, dan untuk catatan dari seterusnya kita bersama dengan Didi di Sandakan FM.
4: Baik, terima kasih Kayum dari Tau FM, stesen pilihan anda. Dari Sandakan FM, Dari Sana Sini pagi ini kita nak kongsikan berkenaan dengan program Sambutan Hari Pencegahan Bunuh Diri dan Sambutan Hari Kesihatan Mental Sedunia bagi peringkat pejabat kesihatan kawasan Beluran, yang mana berlangsung pada pukul 7 pagi tadi. Anjuran daripada unit psikologi counseling bertempat di Dewan SMK Telupit yang menyasarkan seramai 120 orang pelajar. Selepas kita bersama dengan Aida pula dari Keningau FM, hebat syoknya untuk Dari Sana Sini pagi ini. Silakan Aida.
5: Okey, baik, terima kasih Didi dari Sandakan FM. Untuk Keningau FM, tiada catatan khusus makluman semasalah berkenaan dengan kempen derma darah. Orang ramai diminta untuk terus tampil menderma darah dan juga menjalankan tanggungjawab sosial untuk menderma darah. Boleh datang terus ke Pusat Transfusi Darah Aras 2 Hospital Keningau masa dari 8 pagi hingga 4 petang. Itu satu perkongsian semasa dari Keningau FM untuk bahan di hari pagi ini. Dan untuk seterusnya, kita kembali semula bersama dengan rakan di Sabah FM Iklir dan Rafiq. Silakan.
2: Baik, terima kasih Aida. Di Sabah FM ada dua perkongsian tu Dari Sana Sini pagi ini, yang mana pukul 8.40 minit pagi bertempat di galeri majlis tingkat 3 bangunan Chancellor UMS, berlangsungnya majlis perasmian pusat kolaborasi WHO bagi malaria zoonotik BMHRC Universiti Malaysia Sabah hari ini Isnin.
1: Okey, dan pukul 10 pagi pula akan berlangsungnya majlis pemasyuran jalan Chong Ka Kiat, iaitu bertempat di Perpustakaan Daerah Kudat, yang dijangka hadir yang berbahagia Tan Sri Datuk Sri Panglima Chong Ka Kiat, JP mantan Ketua Menteri Sabah. Pukul 10 pagi.
2: Betul, itu dua perkongsian dapat dikongsikan pagi ini untuk Dari Sana Sini dari Sabah FM.
1: Ya, terima kasih kawan-kawan kita Tawau, Kayum, Sandakan, Didi dan Keningau. Aida,
4: terima kasih kembali.
2: Ya, kita bersuara lagi ke udara esok.
4: Jumpa
2: dalam
4: lagi
2: Dari Sana Sini.
4: InsyaAllah.
1: Bye-bye. Bye-bye.

happy. Lagu happy daripada Dato' Sri Vida. Yang penting happy kan. Walaupun orang bilang hari Isnin ini kelam kabut sedikit dibuatnya. Kena lagi pula dengan keadaan cuaca. Pagi ni masih lagi dengan keadaan cuaca yang gerimis. Kan macam-macam lah. Tapi macam mana pun, semoga dipermudahkan segala urusan kan, pelan-pelan kan orang. Saya ingin kongsikan berkenaan dengan program yang akan diadakan pada hujung bukan hujung minggu ini tapi awal bulan ini, berkenaan dengan majlis sambutan Maulidur Rasul bagi peringkat daerah Tambunan untuk tahun 1448 Hijrah bersama dengan 2026 Masihi yang akan diadakan pada 1 Oktober ini bersama dengan hari Khamis. Masa bermula seawal pukul 6.30 pagi hingga 12.30 hari bertempat di Dewan Pisom Puruan Square Tambunan. Itu apa yang aktiviti yang akan diadakan dalam waktu terdekat inilah, awal bulan depan ya, awal Oktober depan. Dan sebelum mengakhiri pertemuan kita pagi ini, lagi saya ingin kongsikan kiriman ucapan rakan-rakan kita yang ada mengantarkan kiriman ucapan menerusi ruangan disediakan. Kita ada Andung jenis lime dari Kampung Bariawa Keningau. Hello DJ, selamat pagi, selamat bertugas pagi Senin Kio. Dia bilang terima kasih, dan terima kasih juga buat Antonius alias Anan. Semoga hari ini kita sentiasa diberikan perlindungan, kesihatan, kebahagiaan dan rezeki yang berlimpah. Selamat pagi dan salam semua katanya. Amin, insyaAllah. Itu kita doakan bersama juga ya. Dan seterusnya juga kiriman ucapan rakan kita menerusi Facebook Keningau FM. Kita ada Timbul Tawal, terima kasih dengan kiriman ucapannya. Itu antara kiriman ucapan rakan-rakan kita menerusi ruangan yang disediakan. Terima kasih semua. Selepas ini rakan setugas dalam siaran Bahasa Dusun akan bersama-sama dengan anda. Nantikan seketika waktu nanti DJ Clay akan bersama dengan anda selepas ini. Jaga diri, jaga kesihatan, jaga keselamatan semua. Assalamualaikum.

0: Kos Limbahan Boros Dusun Mantat Jam Kos Siam Kesabot Gisom Jam Kos Pedem Duo Tangadau
1: Maya Frekuensi Siam Nah Pedem Apala Titik Turu Mikahas
2: Keningau FM.

Kopi Sanaman ke Sabon, Kopi Salawat ke Kawagu Maya di Tiko Seliman Beres Dusun Kuhoi Aramai Bo. Ke Sabah di Timi Apai Kau Dago di Jekle Mengembala Tiko Selina Rata Lu Jam Kau Tipu Da Jam Kau Siam ke Sabon Gisam Jam Kau Padam Duo Tang Adau Diti Pasukan Negi Kuma Tambalut Pakar Raja di Jaida Minang Urhang di Kayu Maya di Tirentak Segar Mata Padi Jam Kau Enam ke Sabon Gisam Bainati Jam Kau Siam ke Sabon Amalan Sana Kau Lihis Ginawa di Kayu Nak Orang Oda Sinding Nulu Da Ke Sabon Da Baino Pasukan San Pakau Agu Kuma di Kayu Tukakal Kau Tumilom Bus Makin Awa Diti Radio Malaysia Keningau FM Karangahan Maya Frekuensi Siam Nah Pada Mapa Titik Turu Megahertz Tadau di Tiko 2 Nah Pada Mualu Tulan Kau Siam Tahun 2002 Nah Pada Onom Kopi Honda Tadau Kau Iso Kopi Sanang Tadau Kau Iso Kuma di Kayu Ngai Tinsanan Di Sungai Rongo Hinang Kau Kena Potim Pada Baino Ponsi Kau Tumino Mili Diti Radio Keningau FM Sabagi Radio Kina Ohan di Kayu Datadau Diti Megal kasari tepinai, maniki tadau warti pipiroh ababa yang dinulud. Megal kasari tadau ko iso gisom tadau ko limo, timpunan tako miyapai diti ababa yang mogoringaw. Inang ada mendoang da ababa yang diti, mila manikoy posurato nuna popo keringaw di koyo. Mandakoy rakan, mandakoy mulutan to, medkya, gisom jam ko pada miso ko sabon. Mari kata jam kau pada misa ke Sabun makin ada kabar Keningau FM Tadau diti tadau kau iso megal ka sasari Tiki tadau kau iso kya Jam kau pada misa tolu nah open minit ke Sabun Rongau iti ababayan min singilo Karatiti min singilo boros dusun Asa kira luar ho tapasan di kayu Pongkapan kumad say-say nopo Manaku pongkapan kumada ta meloheng di kayu Paganakan di kayu tambalut di kayu Mana pada kayu pota da pason Mana pada kayu tay pengaran di kayu Tada nam negi pason Teka mila negi memoguna da voice note kya Pota dan maya whatsapp keningau FM Id kusungi sesiam lima walu siam enam walu enam walu Teka mila negi mana kayu pota da Mandi kayu posrata maya Facebook keningau FM Ihu mana pada kayu keningau FM hebat syoknya Om Seko apa bayan dinulut kia tapi naik peporong awak kuna gigi kau sinding-sinding di tonggol lumis nulut dia kesaban diti apa ilang kuna gigi kuma di kau kepailaan ki guna montok tada baino Abah mau jam kau siam 4 minit tak kesaban hei tidak kau yang nantok sedangkan tak timpun naik tak kau keperangan sinding Makin awasi iman tadi Rozah Rotman Sogi Gisom Amu Rumiyo Etina Radio Malaysia Kening FM Kuhoi Aramaibo.

0: Hutan Komuyuyutawan.
1: Abang Mata Pindah Eko Abang Datiman Ku Pulang Busur Rumputan Kau Ngoyatawan Montok Tada Baino Kedua Na Pedem Walu Tulan Kau Siam Di Pindah Labu Sudah Kau Pisan Mengintong Tawan Malaysia Montok Kiri Wata Sekeningau Kesabariti Om Negi Padang Sesudah Puan Meninggar Dmia Pai Tongus Id Kau Gumuan No Koyonon Padang Tetuang Meninggar Dmia Pai Tongus Id Pipi Roh No Koyonon Lina Sebobos Akawas Tolu Na Pedem 2 Darjah Celsius Lina Sebobos Seriba 2 Na Pedem 2 Darjah Celsius Pandang idu atas nabawan kesabediti, meninggal dunia pai tongus id kogumuan no koyonon, ponong sesadapun meninggal dunia pai tongus id pipir no koyonon, ponong tetuang meninggal dunia pai tongus id kogumuan no koyonon. Lina sebobos akawas, tolu na pada 4 darjah Celsius, lina sebobos seribadu na pada 5 darjah Celsius. Ponang idu atas suk kesabediti am negi ponong sesadapun meninggal dunia pai tongus id kogumuan no koyonon, ponong tetuang meninggal dunia pai tongus id pipiron no koyonon. Lina sebobos akawas, tolu na pedem 2 darjah Celsius, lina sebobos seriba 2 na pedem tolu darjah Celsius. Ponang idu atas tambunan kesabediti am negi ponong sesadapun meninggal dunia pai tongus id kogumuan no koyonon, ponong tetuang rumah sam id pipiron no koyonon. Lina sebobos akawas, tolu na pedem 2 darjah Celsius, lina sebobos seriba 2 na pedem tolu darjah Celsius. Ponang idu atas tenam kesabediti ham nagi ponong sesadapun am ponong tetuang meninggal dunia pai tongus id kogumuan no koyonon. Lina sebobos akawas tolu na pedem tolu darjah Celsius lina sebobos seriba 2 na pedem tolu darjah Celsius. Bami kada ruputan kau ngoyo tawan montak tara baino kau dua na pedem walu tulan ke siam di pinalabu sudah kau pisan mengintong tawan Malaysia. Amalan sanda mau kikina ngau menakan uno da kepailaan om nogi kapas sarahan. Jam kau siam hau pedem 5 minit ke sabon kada tumi lombus toko memulihis ginawo. Makin no sining mata di Hector John piniampatan di Silvilina Billy. Lisih tupusku. Itu Radio Malaysia Keningau FM. Kuhoi aramai boh.

0: Jam ko siam tolu na pada miso minit ke sabun pun si kau kumadi kau itu kakali perang odi tiko selimpan boros sedusun ku hoi aramai bo. Ama sedangkan tekiya bahan timan ku pasti wat siwato pepelum bus di tiko pailan gatang regata montok tarabai no. Kedua da pada mwalu tulan ko siam di pinalabus doko tinanan pemurunan gata sabah teko LIGS.
1: Kopailaan gatang dogata. Kopailaan gatang dogata.
0: Iti puluh taikati susu gatah kigatang do siam ringgit hau padam turutusin seng kilogram. Kepingan grade ko iso kigatang do limo ringgit onom hau padam turutusin seng kilogram. Kepingan grade ko duo kigatang do apat ringgit turun hau padam turutusin seng kilogram. Kantalan grade ko iso kigatang do limo ringgit apat no hau padutusin seng kilogram. Kantalan grade ko duo kigatang do apat ringgit limo no hau padutusin seng kilogram. Sikarap kigatang do seringgit tolu no hau padam onom tusin seng kilogram. Sugutok kagu ya tapi nai. Iti pulut teh keti susu gata, kigatang do siam ringgit hau padam turutusin seng kilogram. Kepingan grade ko iso, kigatang do limo ringgit onom hau padam turutusin seng kilogram. Kepingan grade ko duo, kigatang do apat ringgit turun hau padam turutusin seng kilogram. Kantalan grade ko iso, kigatang do limo ringgit apat hau padutusin seng kilogram. Kantalan grade ko duo, kigatang do apat ringgit limo hau padutusin seng kilogram. Sikarap kigatang do seringgit telu hau padam onom tusin seng kilogram. Bamekan aku pailaan gatang degata montok tada baino kedua na pedem walu tulan ke siam di pinalabus do ketinanan pemurunan gata Sabah teko LIGS. Amalan sanda mau kiki nengau lebih padi kayu dit mau mutung-mutung degata nakanuna do kopailaan om nogi kapas sarahan. Jam ko siam telu na pedem telu minit ke sabon kakal toko da babayan mau keringau agu menegi sinding nulu do ke sabon niti manda pemulihis ginawa di kayu. Kada tilambus toko pemulihisan miapa siniman tadi honoris basil tongus kagasai batos ya.

Nung antakan tsunami, tuloy kiwan pagyanuan tarima tumanod panahuan, bagian katingaligan, mantok mundaliw, nung suhonad mundaliw, iduanan napat babarang di kayo, awitan napat dokumen tapansol. Intimput kawawiyang mibagaliti ay saran aset dot parintag kahampit mapanahon. Kampay na, pangukaban longkod pondalihan naman. Magano kapailan, tikitimpo, matad, met, Malaysia, pahampit tsunami, tumanod, paduhuan, bagian, kutingaligan, buntok, kutingaligan, tensarang.

Hai, kada kopi sening mantan di Kiki Fatihah no simban minagawi tata na barat di jam ke siam apa tanpa dem walu minit ke sabon. Pasti kau kumari kau itu kakali perongo di ti Radio Malaysia keningau FM kakali mi apa dah di Jack Le mengambil tiga gigi som jam ke hop dem duh do tangga dau di ti. Fikir apa tapi naik kau ngawi kia kakal tak kau dah babayan mau keringau. Aku mari kau di harap keringau mana pada kau pos surat maya di ti WhatsApp tak di Facebook keningau FM. Sedang ke sabon kau mari kau ngai tain sana na posiko ku madino ko siwat ma mason ke saben diti maya diti Facebook keningau FM manta di Anan Alexius sonong ke saben di cekle alan sano lidas ka sesari ka siapon siko sonong ke saben ngi ku madika Anan amingka ngi ku madi timbul mata tawa sonong ke saben ko pisanangan paparalan karaja di cekle ka seti ko pisanangan ke saben ngi ku madika timbul. Abam ko bisa nang kesaban ko mari ko yung ngawitay sana di sengiro ngohin nang ko na po timpu da bay no. Kaya alam sana o lidas-lidas ngawitay sana. Om ko mari ko yu di ko periman matu di aku piyo o lidas. Kada di ko yu lihway. Sikapan di ko yu mongoy pagkian na pengubatan. I dawalay pengubatan. Toy ko i di klinik ko lidasan dit. O sosomok di ko yu. Kasasari toko mumugumpi da ko lidasan. Gumpian toko nagi. Ko tingoligan da toko. Hinonggo nunggo na po sayra-ira na po kya. Abahama tapi naik kau isa ko pailaan kya kumadi ko yung ngay tayong sanan lalabi po kumadi ko yung di kohompit kya karatiti majlis kepumurmitan maulidur watas tambunan muntok tahun debay no hinangga diti na pangapohoroon do ko isa tulan ko hapad diti jam ko onam talu na hapad minit ko swabon gisom jam ko hapadam duo tangadaw pohoroon i Dewan Pisempuruan Skwe Tambunan. Kada lihwai kita pinai kau insan pekawagu kumadi kau di kohompit kada di kau kelingai ada rumikot montok ada monokodung mau meramai pekagu diti majlis kau pemurmitan maulidur watas tambunan da tahun baino da kau iso tulan kohopod kau timpun di jam kau enam tolu nah pun minit kau sabon gisom jam kau perem dua tangadau i Dewan Pisempuruan Skwe Tambunan. Ilana iso kau pailaan kita pinai kau alang sandana kanun dengawi da kau laan om nagi kapas serahan lelobi po kumadi koyu di kohompit jam ko siam 5 na hapun minit ko saban tapi naik ko ngawi kakal toko ida babayan namog keringau kakal toko nagi id ko selimbahan boros dusun ogumo sinding nulo de kesaban diti manda pemulihis ginawa di koyu om kano mau kinango toko sinding sumusuhut mata di Clarys Whitney Lajibin piniampatan di joinis mantahan itroitan dat pinopoihad kodoho.

0: ada au memaduli keligaganan luyun. Tentu no, do kasasai ko opaduli. Karait ko mayat tawan om rontob wai. Insa dua tanganak mantad kayanan luyun, om ilagon mazu teka sumaborong bawang untuk timpu rasam tasapo. Poso dia okit tarawarau lebih pogulu. Om tenudok no, ponuhuan bagian kikuasa nung pokyonuon mundaliu. Soroho no, lang mengat-ingat miloh meninggalik nyawa. Nung antakan keligaganan, romutono piromutan, siam-siam-siam tasisikap. Biso kodungan dit ogirot, nyampai tokau mengingkuri keligaganan. Pagulono ketinggaligan nyawa. Pason mantad kopisan bumba om meninggalik pogun Sabah.
1: Aku dohin gabin mantan kampung rempun tembunan pekinangau kuna leberes dan pasalimban beres dusun EPM keninga wuhoy aramai bot.
2: Jam ko hapa dapat minita ke sabon hiti da kayo nanta ko posiko kumari ko yutuka kali perongo di ti Radio Malaysia kini IFM sonong ko sabon insan pakawagu kumari ko yung awitay sana di singirongo hinong ko napa tipu da bayno posiko tumilomili di ti Radio kini IFM sebagai radio kinong hondi ko yuda tadao di ti ama posiko nagi montak da pasan-pasan di pinata di ko yung ayah di ti WhatsApp kyo iti manta di bobok manta di kampung kini ngaw memasan kopi sanangan ko sabon kumari DJ Home lagi mau kikin ngo walan sanda dong lidas-lidas ke ngawi tadau diti sio DJ Anaruto dekat sio pasti kan lagi kumadika bobok kia mantan hilang kampung keningau masuk musuhut iti mantan diamankan salam Malaysia madani kumadika DJ kopi sanangan kumaraja hilang konti mantan aku kampung baginda keningau memasan kopi sanangan kesabon tadaku iso kumatai sanan mau kikin ngo mega limit tigada diakisin imejikin ketua kampung kiporing IOP om lagi tambalutku Iwan Pablo palan-palan dika kumaraja hilo bengkel kasih aku madika DJ haratimpu mongoi kupi-kupi kia kasih Posiko kumadika amankan kumadiko yungai taisana di masa-masa tidak paparalan dekat raja papanau dan nuna paka raja atimpu da bayi nak ya alan sandah nuna pawonso yang dikoyu kapanau ngawi dat oh sesenong om kumana gini koy di masa-masa tipe pohi bok sesa kayun kopi sanangan kesawan kumadiko yu taisana alan sandah kia doh nunggu dapat tongo yun dikoyu oh senong aku dikatan dikoyu om kumana gini koyu di nutigari masa-masa da mundorong matu da timpu da kondarangan kopi sanangan kuma di koyu ngawete insanan sekira dahara timpu nutigari mengkering otakau kia pagulu dari kata jam kau pada miso ke sabon teko milo konegi papata dan paso nama ya di WhatsApp teko iti Facebook ke ningau FM karena tu milo musta kau memalihis ginawa ke sabon dan bayi nak miampai sini mata di silibin bugis pini apatan di jirin on doyoyo.

Konangku, penutudan pengukab nopo ngaman oduhai. Kampai no, menutud rinomos, kaya nondit osorut. Ginada pemutanaman, om tanah gambut miampai aiso atamangan. Id siriba akta kualiti alam sekeliling, hapada mesiam turun nopo.

konangku penutudan pengukab nepo ngaman oduhai kampai no menutud rinomos koyonon dit osorut ginada pemutanaman om tanah gambut miampai aiso atamangan. Id siriba akta kualiti alam sekeliling hapada mesiam turun pada map pemutanaman om tanah gambut miampai aiso atamangan. Id siriba akta kualiti alam sekeliling hapada mesiam turun pada map

Sumigampot. Sabah nakano kepobian keburuan bawas akawas mayat kepobian balanja 2,026. Ilo papampai penhakan pinatomod 600 ringgit nokain kawas nung piradon di 300 ringgit di tahun 2023. 2,000 ringgit mentok pemaruhang koyonan pengindepuan di poin genop kesusukupan kumad mengingindapu tokoro tamu desa. Keburuan digital, kepobutan kabel seralam rahat madani. Salam, mantat Johor, kuma ituaran, kudat Pulau Banggi, sandakan Om Tawau. Sumigampot. Tentu kesalimbahan boros dusun Kluhoi Aramaibo. Mayat Facebook, Keningau FM, Om TikTok, Keningau FM. Aramaibo.

0: FM Karangahan Maya Frekuensi Siam Noho Pedem Apa Titik Turu Megahertz.
1: Paya sedia meneguang adat itu mar penisan. Antahan El Nino itim puditi asuhatanan no pikir ketilambus bisontong tisa. Temanud pangantangan bobesuago antahan El Nino na pubayna ngabila gariket rentob telugad teka adalan kulugad dot untuk tulan ke Siam bisom tulan ke apat 2020 turu. Untuk timpung kapanau penisan awi dati antakan liud ngapa yang kurupo kantakan ni bagal magalisun tersebut adalah kelasu okurian wai kigunat kusan kepia. Mila manggilog kepelaan bobaswago mayad nadma.gov.my. Tabangan ketinggaligan kalidasan tinan kailog ko ngayon-ngayon pasarili.

Ayah kata kopio sering mantah di Victor Raymond Kaus Totosku Momoliso. Kabar hati jam ke hopo 2 na pada mono minit ke Suabon. Posiko aku madi koyu ngawita insana di kakali perong oditi ko selimban baru sedusun hina ngoku na potim pada baino. Kada lihwai tapi naiko apa bayan mau kering ngau kakal po gisam da jam ke pada miso ke Suabon. Omega lagi kasasari jam ke pada miso ke Suabon kio makin otak oditi kabar kini ngau FM kada nagi lihwai tada oditi tada paiso tiki tada paiso mau kena otakku di tiap babayan min singiloh karatiti min singiloh boros dusun do jam ke pada miso telun hapun minit ke Suabon diti insan pakawagu kopi sarangan ke Suabon kumadikoyu di singirongo kia kumadikoyu negi di katatan negi ke selimbahan diti posiko tu minum lidahai makinong diti radio keningau FM karangahan my frequency siam da pada mapak titik turu megahertz kada lihwai sekira dosa duko mantan hiti da penong koyunan sogi teka osa duko mantan hiti watas keningau kakal ko milo makino dahai maya aplikasi RTM klik om negi om milo ko negi makino dahai maya online mana pada kaya ihumo radio rtm.gov.my. Kau ada kau yuk ya di masa-masa tipu pahit box sesakayon kau pisanangan kau mari kau yung ngatain sana nah kada dikilih huay kasasari datu mano doko turan seretin dalanon kasasari tako mintong-intong kasasari tako mingat-ingat sekira kau periman kau dosi adop ya tak ketia adopon mendorong pedamot pegulungan di kau potilong buso tak ketimpunan di kau pamanahon di kau untuk magalai tako udah tokontok di tim microslip ya mantok magalai toko mantak keteguang dan nuna po kebelingkangan serap pupuhi boksa sakayon pikiru po alan sanda kasari ikut tingoligan kasari dot senang apa manahon di koyu kita pinai jam ko hapa 2 na pada 8 minit ke Suabon warna po pasan di koyu po na pada koyu po tada maya WhatsApp keningau FM megal kasari ikusungi sosial 58 siam 68 68. Semilang bustaka memalihis ginawa sering mantadi Rieni Rosni Masangka Rara Kisanganu. Itino Radio Malaysia Keringa FM. Kuhoi Aramaibo.

0: Venus, mangkat kampung Dengiloang, bagang atoku, kain sanai, tangam balut, mengkinangau, kasalimbahan, dan baras dusun. Kuhai, aramai, bo.
1: Tips om penesunudan pemalian idagang. Pemalit mantat laman web di otopot om hara ketinggaligan. Intangan penesunudan om sisimpar mantat memali di suai. Intangan akaun bank teka nombor telefon di laman semakmul pegulut memonsai ke pembayaran. Downloadan semakmul CCID mayat semakmul.rmb.gov.my montok magintong rikud om akaun kesalahan sosial.

Ano makinangaw ko silimbahan Boros Dusun, mantat jam ko siam ko Swabon, gisom jam ko hapodong 2 tangadaw, maya frekuensi siam no hapodong 4.3 MHz. Yoku Izzikirin Zekri, Keningau FM, kuhoy, aramai boh.

0: Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC jika petutan meningkat akaun media sosial di tengah anak di kiumur idsribat hokudam tahun. Kemulahingan peseruhan untuk kepetantu tengah anak dilo di kiumur idsribat hokudam tahun omongkap akaun media sosial. Iti dapong untuk mengalai tengah anak auditan teko peteguang skema karatan seksual.
1: Yaku Yunus Min mantadkampung rancangan pamalan kanau makinangau Radio Malaysia Keningau FM aramai kapio
2: aramai bo.

0: Yang kena apa pihak sini man tadi Fanzi Ruji Hombok ya minat kami tata nebaneti jam ko hopo dapat no pedam siam minit tak ke Sabun tapi naik ko ngawi kada dikelih wai ke mega lekas sesari hari kata jam ko pedam isa ke Sabun mungkin ngoto ko diti kabar kini ngau FM om kana ni kelih wai ada tada ada bai nati tada ko iso hari kata jam ko pedam isa talu no hopo minit ke Sabun mungkin ngoto ko diti ababayan min singilo karatiti min singilo boros dusun. Amalan sendah kakal ko tumilombus makin odahai gisom mereka tertimpu gisom opupusan niti ko selimbahan boros dusun do jam ko hopedem duoh tangadau diti. Pagulu do makin otak ko da kabar keninga FM do jam ko hopedem isa ke Sabun. Kanopo tumilombus toko memalihi seginawom yang pai sinding nulu do kesaman da baino makin otak ko sinding mantad wiri-wiri ohuyan osutan sinding mantad di Eliah Guntabid Ama.
1: Kopi senangan tembalo keningau FM. Ya hai, tinimungan wiri-wiri. Otumbayan na po, agangaw ko mo na rimonu na po. Sundong ohuyan dot kakaman. Kada ohuyan mo kinangaw sinling dah.

GSY, Hitinord Radio Malaysia, Keninga FM, hebat syoknya. Jam ko hopodomiso ke Sabon.

Kopi Sanang Kesaben Salam Malaysia Madani Miapai Kodoho Kleheraman Idi Kabar Keningau FM. Ausahapun not hak Filipina montok menuridong pangkalan susu mango diolo id Pulau Balabac. Pai kuropo koy magaton dilo onuan de pegintangan dit kosudong penhutan koy non dit osomok do Sabah. Menteri Pertahanan Dato' Seri Muhammad Khalid Nordin Minaboros sabagid pogun jiran Malaysia upon sol magenulaang dit kosudong kampai na popo gerot ketahanan om komilaan pertahanan pogun lelebi po Sabah. Nurbanisio id Majlis Peluncuran Literasi Pertahanan Nasional id SICC Kota Kinabalu. Kadisio keburuan popo girot pertahanan Sabah nagi mengintong dot koi magaton ko tinguligan serantau kampai na pagumbalan id Laut Cina Selatan om persaingan miampai kuasa Tagayo. Montok Nadilo Dato' Seri Muhammad Khalid Minaboros, Literasi Pertahanan Nasional Kosili Tinggi Saman Mitilombus, montok pupoing kawas kasadaran Om Korotian Mugigion, karai tunggungan toinsanan kumaa kotinguligan Om Kotoronongon Pogun. Pungin samakan dila oponsol montok menantu Mugigion, karati tunggungan sempupori idisuang tumaguang, dot pegumbalan Om ancaman kotinguligan. Kapapanahan Literasi Pertahanan Nasional Kosudong, miampai dot aspirasi pungin samakan Hall of Government om Hall of Society. Ila popohompit ketenudan perintah, institusi balajaran, kaganaan, masyarakat sivil, media om community idisuang popogirot kotinguligan pogun. Osomok turun hatus tutumanud kampaino penjawat awam pogun om pisempuruan susumikul menunuduk puru susumangod om veteran angkatan tentera Malaysia tuminanud program dilo. Projek Sekolah Angkat Madani id SK Kampung Biah Nepongono, projek igatang hatus noribu ringgit di Lopo Pohompit, pemansayan Dewan Pengukap Om Pondok Maganda di Susumikul. Menteri Sumba Asli Om Kelestarian Alam Dato' Sri Ate Joseph Kurup Minaboros, puru kontrak tenogi Magano Inisiatif, pepanau keraja tambahan, kampai nomo monsoy, dot siliu Om Longobon Grill Dewan, Om menginsanong oinsanan walu Longobon Jamban Sikulan. Minaboros isio kebihan dot maj Majlis Ko Petunuyan Sekolah Angkat Madani id SK Kampung Bia. Projek dilo id Siriba Kementerian Sumba Asli Om Kelestarian Alam. Dato' Ate Lumansan Kasanangan Wagu dilo kanu mapaharo pos rili dit osonong Om Kondusif Om Kusilinogi mengungun sub senduan tanganak ponong sokid montok kelantoy. Montok pepotongkap kasadaran om kepailaan percukaian kumaa magigion lembaga hasil dalam negeri Malaysia hasil papanau dot bulan hasil tulan kehopot diti. Boyo on tupisa eksekutif hasil Datu Dr. Abu Tariq Jamaluddin Minaboros mogi sesuai program man papanaho id poin tongkap pogun kapai no sesi turun padang montok menahak koin talangan om magi buberos mayami tilombus miampai dot pembayar cukai. Inisiatif dit pinapanau kapai no pengakuan suka Karela, mihompit e-invoice, duty stamp om cukai pendapatan. Sesuai ke promosi saluran e-pelarian montok popo milo, tulun awam menahak kepailaan karet kemungkinan ketidakpatuhan cukai. Minaboros isya dilo id majlis apresiasi hasil miapai media pogun Sabah id kota Kinabalu. Osomok hatus onom no pedem 5,000 pembayar cukai, nakohompit no id suang ka pepenahan e-invoice miapai lobby 2 bilion ringgit natorimo maya inisiatif Dilo. Luman Sanisio pengemal media idi Sabah menguhup penahak kepailaan karet percukaian maya otopot om osikap kampai na tanggungan pembayar cukai. Pemansayan Sunsuyan Kakal Semok Kampung Kauran Keningau Nalaidan Pikikiro Dua Tulan Peruhutan Keraja-Keraja Popon Daliu Kabel Dit Manalob Keraja Pemansayan Puru Dewan Kondangan Pogun Adun Liawan Datu Nik Muhammad Nazri Nik Nzawawi Minaboros Puru Disio Pinopoilono Dot Hal Dilo Kumaa Pengarah Jabatan Kerja Raya JKR Sabah Om Boyon Tupisa Eksekutif Sabah Electricity Montok Woyo Mitilombus Nurbanisio Dat Popon Peruput Suara Pinopogonop dot Majlis Kohimaganan Penutupan Ko Pemeromitan Tada Malaysia Kampung Rancangan Pamalan Kadisio Purudisio Negi Menokianuno dot JKR Om Puru Kontrakter Menginsonong Ralan Alternatif Dit Guno On Baino Montok Menantu Wayaan Dilo Osonong Kadisio Ralan Alternatif Dit Kiluang Papa Sabab Sasakayon Tokoro Apagon dot Mubaya Om Ilo Papa Sabab Kososokon Ralan
Idkoy Mugeton Suai keningau semuanya haro trek permotoran dit baino idayatan perancangan miapai kesenangan dilo dit kipetensi kosili kegayatan tembului ompupoin kawas ekonomi mugigion no koyonon suai ko tongkop no gi miampai dat koturan kotinguligan montok menantu kotinguligan mumoguno. Ingkano kabar keningau FM nulu di Maidah Yungkit om pinadalin id kos limbahan boros dusun salam Malaysia Madani.

0: Boros Dusun Kluhoi Aramaibo Mayat Facebook Keningau FM on TikTok Keningau FM Aramaibo
1: Mantad hinot matonu Oi laen ku suang ginawonu Oi laen ku oruol ginawonu Hai hai hai hai, yoku Ridwan alias Jesus mantan di kampung Lintuhan Baru Sok Keningau. Kanau mengkinongau keselimpahan Baros Dusun Mayat Keningau FM. Aramaibo. Kiha.

Jam ko pada miso teluno pen minita ke saban tiba da bayan nanti posiko ko mari kayu tapi naik ko ngawi dika kali mo kino ngodi tiko selim bahan boros dusun manta pada jam ko siam ke saban pai keropo manta ko pailaan tapi naik ko ngawi kia nai duan ginawo itu Dr. Siti Hasmah binti Muhammad Ali sawo kuma adi Bagas Luguan Monteri toko itu Dr. Mahathir Muhammad dit ke saban tadau bayna manta kena diri tapi naik ko kanono tah aku toko ngawi ot sambayang kya tumanu dat ketumbayaan toko sendiri usia kuma di tun Dr. Mahathir Muhammad om nagi oisanan paganakan dia lo amon toko pailaan nagi tapi naik ko tada baina kya baineti ay so ta babayan min singilo sabagid mamantang toko doit mini dupo gun jam ko habda miso talu na hopan minit ka sabon kana tumilombus toko mamalihis ginawo miapai sinding sumusuhut sining manta di Lorinah Ingging Tinan Tokoro.

Loud Radio Malaysia, Keningau FM, hebat syoknya. Abang atau pinai kau pada ti jam kau pada miso apa atau pada siam minit ke Sabon pasti kau kumadi kau yung oi tensanan kia di temina kinongo di ti kau selimbahan baru sedusun mantan pada jam ke siam ke Sabon lagi samda bayan nanti mawi awi ina di timpu tokau mampai keropo alan sandah nak kau lihe segi nawa di kau yu nak orang ada sinding-sinding nak kau ni nulu de ke Sabon di ti hiti pada kan tegi sam di ti kau selimbahan baru sedusun datang da bayan no siu sekira dharo baru skudi nak salah, siapa sekira harap pasan di anak Columbus, siapa lagi sekira warahat baros di aku piana kontak idginawa di koyu, mungkin apa nak kukuma di koyu ngawi tainsanan. Baik kerupuk ada di kelihwai, datu milombus, mungkin awa di Radio Malaysia Keningau FM, tu semua wali tambalut pakaraja montok ko selimbahan boros murut pagaya mantak ko monsoy, ko timpu di jam ko pedam dua tangga daw di tigi som jam ko toluh sosodopon. Bama tengkia daiku koyu miapaya dua sinding semusuhut, makin otokopo sinding manta dan nokuro 29 penyapatan di Zeki din Zekri Sarapon Sultan sinding manta di LC James apa ina miapai kodogo di Jekle hinokopo tabi misa ginawo salam Malaysia Madani bye.

Ya, kebaikan kan saya anda tangan orang ramian kan saya nanti ngais ra oro itu kebaikan. Jadi oro itu kebaikan dong operam valu hari bulan sila kasiam 2000 dong operam monom hondora oro kasta am operam monom rabiul akhir 1400 ngoperam valu hijrah audi jizal kebaikan ra kosan marangan ramian da oro itu ralom kasalan dahun umurut tantu nanti maling pun jam ka operam ruo syukur jam ka talu ramai napo jadi kepekeka kosong pengkonangan darangan kerajaan amaran ditaka di jeklehra susu abrai tuli ralong kasalulan hunu dusun isa kena pengor rai tuli hinya kena pengo sinu nakap mahulu rahinili DJ Aida rakosan marang ditaka rasuswa ralom rentak segar ampat itu nak kerapah pakai selam napa ke pakai ka rajam ka operam ruah waluk ngaminit ara tangan orau bahagia kataka ra islam aparalan napra sembayang fardu zuhur ralivung keningau amran naka hondok ra intokono. Jadi kepakeka hari saka paling kini ngoh rarondo rimbai ri judit korom rimbai ninggalanan ra inak.

0: والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Akai Intro Radio Kening FM Asihak Ambilin Kan Sayan Aparalan Rasem Bayang Fardu Zuhur Kosong Dapahaka Muslimin Am Muslimat Inayan Ra Asatu.

jadi kayak kaya rakoson siaran takkan apa rakoson dari ngotaka ra jam kasa ra tangan oro kari ngotaka ra aho pamahonan ra oro hitu

Yo que me queca cosón na Akai na kapura aho asum geta ina kawan nu alayarham Tun Dr. Hasma Muhammad Ali andu no bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad amba vayataka harakosan na nambayang hiliro no alayarham dicucuri rahmat no Allah subhanallah wa ta'ala pasimpungon nu hamba noh rah beriman beramal soleh bilin takziah ratun Dr. Mahathir Mohamad kawi sulapan nu alayarham.

Ya jadi kita pakai kehara pada ini orang kosong pasukan kopi ramion loholo nugata hara oroh itu radonga peramvalu hari bulan sila kasiama donga ribu donga peramonom hondora oroh kasa ra oroh itu susu nugata lohono yahino siam ngaringgit operam tulu ngausin sa kilogram gata kepingan grade kasa limu ngaringgit onom ngoperam tulu ngausin sa kilogram gata kepingan grade karuo apat ngaringgit tulu ngoperam tulu ngausin sa kilogram gata kantalan grade kasa limu ngaringgit apat nga opor ngasin sa kilogram gata kantalan grade karuo apat nga ringgit limo nga opor ngasin sa kilogram gata sikarap sa nga ringgit talong opor monom ngasin sa kilogram jadi kapakaka itu rakoso na pinasugo kuramuyun rakoso na pumay intera lembaga industri gata saba LIGS raisa kapang giring ora rimbay kapakaka rimbay ri ebi suhebi abir rimbay ininggalanan ra asik mu ina ama sumunur rimbay ri jes jimbun togongku.

0: Ya ke ke ke harap ada ino rakoson na betutu nak kuramian kita valok no kawanan ra oro hitu ra oro kasa ahondo donga param valok hari bulan sila kasiam donga ribu donga paramonom betutu nak kupahaling ramian kita valok kawanan ra libung no keningau yo hino selora susu awra itu li nangulu nanumpala karena suangan intok selora mai hitu angulu nanumpala karena suangan intok selora londo mangulu nanumpala karena kula kula intok lasuno oro donga param ruo suku talung operam ruo darja Celsius kesanda tenom bahag kepekeka solora susuau mai amlondom angula numpalak ranas suangan intok lasunoro udong operam talu suku talung operam talu darja Celsius kesan bahura nabawan solora susuau reituli nangulun numpalak ranas suangan intok solora mai angula numpalak rakula kula intok am solora londom angula numpalak ranas suangan intok lasunoro udong operam limo suku talung operam mapat darja Celsius kesanda suk bahu GPKK solora susu awrai tuli mai amlondom solora susu awak ngulah numpala kerana suangan intok solora mai angulah numpala kerana suangan intok solora londom angulah numpala kerana kula-kula intok lasu noro udah ngapram talu suku talu ngapram ruo darja Celsius kesan bahura tambunan GPKK solora susu awrai tuli nangulun numpala kerana suangan intok solora mai angulah numpala kerana suangan intok solora londom angulu ra kula-kula intok lasu noro udah ngapram talu suku talu ngapram ruo darja Celsius.
1: Kita kau masalok pakaran raka suangon inum ratimu nakariri timuk ramapalo intora timuk ondo matamis onom suku balunganggala songorau maukop noyong ka inum ratimu nakaririti magilong nyakra imbor amka tangan rusa sangulun kesen mangaru rakaliga gandu inan malungan ka nakapandai kau kia manginum ratimbung nakariri maka sel rasukatan ondori nagunyak mabuli mangkinibit raka paganan dukali gagantakau mulupio bubua ondok jajalin bagu mangandoi manaring ama matir ralimpak rutimu intor araginyo kabalu ratimbung nakariri tipun dukali gagantakau suang nano matang nyakkeran.

Malaysia Ika Angin Bali Rahak Nuflifina Ra Ambaal Ra Pangkalan Tentra Noh Ra Pulau Belabas. On panakulanon apakah yo rahino linansan ilain awisino nakahimaar rasaba. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin Nampala nasau kran negara haran nakasampilang Malaysia linansan nangala pralako ataupun hino nakaya muluk podok rasaba. Yo inambut nu ila Ia inambut rapat ila'au pengimpuasan Ralistrasi Pertahanan Nasional RASICC Kota Kinabalu. Ia inambala hino akasi pra halung ra pertahanan Nusaba ayuk hino ilain da pahampinan Nusarantau nakaya ra luar Cina Selatan ayuk anggahau ra kuasa mayo Vokon. Liluar hina Datu Seri Muhammad Khalid Nambala Literasi Pertahanan Nasional Nakaya Hohot Rais Wa Alin Da Apa Singkot Da Kalimanan Am Karatian No Ulu Naswangan Asunggetra Lom No Huang Ahinga Am Halung Rapahampinan Am Kedaulatan No Pamahunan Lakau Hino Akasi Pra Amarandan Ra Ulu Naswangan Akarati Ra Karaja Sihahama Ralom Tumalupa Krakapahanan Asunggait Rapahampinan Raino Pembaalan ra literasi pertahanan nasional ahondora aspirasi ra apa mahulu relakau wall of government am wall of society. Ina nakaya waya anu perintah Institut Pengubasan Industri am Ulu Naswangan angangaho am Ulu Naswangan dalam apa pirot ra pertahanan nu pamahunan mamaar tuluk ngatus inaya nakaya ke keraja ra perintah negeri am persekutuan susumikul angungufas ke keraja tentera ayuk veteran angkatan tentera Malaysia inaya ra program hinili. Projek Sekolah Angkat Madani Ra SK Kampung Bia Naka Alap Sinauk Naka Pamahulu. Projek Relohono Atus Ngaribu Ringgit Hino Nakaya Rapangan Sayan Da Dewan Naukaw Am Tauv Intok Angkuliman Nula Laing. Menteri Sumber Asli Am Kansayan Limung Kinianon Datu Sri Ate Josip Kurup Nambala. Kontraktor Ayuk Nangalap Ralakau Nangin Suup Rakaraja Kononangonsoy Rat Tontom am tovon grill nu dewan ayuk nangonsoy rakawi valu tovon nu sasavon da sikulan. Yu nambala rahinili pat ilaau pemasukuan da sikulan angkat madani hera SK Kampung Bia. Projek hino intor rakimentrian sumber asli am kansayan libung kinianon. Datu ata lansan da kelangkaan nakabahu hino akala panadia ara intok pengubasan alabi alondon am kondensif am apapirot lalaing pedalaman rayus akalanduk ralom pengubasan. Kenorapa apakah ayo hara kalimanan am aho asunggait ra percukaian da ulu nasangan lembaga hasil ralom negeri Malaysia hasil kulimanin angin puas rasila hasil rasila ka opor hitu. Ketua Pegawai Eksekutif Hasil Datu Dr. Abu Tarik Jamaluddin Nambala nan salinut program kulimanin va'alin ra pemahunan hitu nakaya sesi temuan da padang ra anak ra pintutunan ampahayaman sunggai ra pembayaran ra cukai nakaya hohot ya hino pintutunan akunan sukarela sunggai ra e-invoice duty steam am cukai pendapatan aik valin yang hina pain talang ras saluran i pelarian ra apakah boleh ra ulun nasangan apa sukura aho asunggai ra ika sumuhut ra cukai yang nambala hini lipat ila awa apresiasi hasil ambayar angengaho negeri Sabara Kota Kinabalu mama ratus onam ngoperam limo ngaribu ringgit pembayaran cukai inaya ralom pembaalan ra invoice e-invoice mayara alabi ruang ngabilian ringgit na apuh mayara hohot hino mayara hino yo alansan da angka keraja angengaho ras Sabah angin suup apa syukur aho asunggeta percukaian mayar aho ra aho atopot am arang nakaya ambayar ra cukai.
Pembaalan Ra Jambatan Kekal, Mamaar Ra Kampung Kauran Keningau, Rana Tundulan, Bina Alan, Ruoh Ngasila, Inai Ra Vaal, Amanding Ra Kebel, Nangivit Ra Keraja-Keraja Ika Alap Vaalan Poyo. Lansanon Dewan Undangan Negeri Adun Liawan, Datuk Nik Muhammad Nazrih Nik Zawawi Nambala, Ya Nambala Ra Hinoh Ra Pengarah Upis Kerja Raya JKR Sabah, Am Ketua Pegawai Eksekutif Sabah Electric City, Ra Pengalapan Ra Lakau Sumunu. Ya Nambala Ra Hinilipat Inambot Nu Angangahon Nalivos Nangimpuas, Ra Majlis Pengimpuasan Peningkupan Orang Malaysia Ra Kampung Rancangan Pemalan. Yo Ayuk Nambala Ra JKR Am Inan Kontraktor Hili Angonsoi Ravayaan Alternatif Ra Paa Traino Hili Aluoi Ceylon. Yo Nambala Vayaan Alternatif Ra Nalungan Naluang Nangivit Ta Kerita Avorok Avool Makau Nangivit Ta Intok Hino Asosok Am Avool Akakau. Liliwara Hino Keningau Kelimanin Sino Trek Permotoran Rapaa Traino Sino Ralom Vaval Oloon Hino Napo Kalap Amalimbaku Tra Ananam Bului Amangivit Ta Pengisinan Nu Ulun Amahun Ampakuan Ra Trek Hino Pono Rakoson Maya Rasusu Pahampinan Apirot. Hinanahon binonsoi rimedayung kita pinaralin kurah rahu numurut salam Malaysia Madani.

0: Amun mokondok pangkuatan kapa mampabala rekasaukan asap ra intokmin teleponin Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah SDCC rayon na ukabon dongo paramapat ngenjam ratalian hotline umang balu-balu talu onam siam apat umang talu 088-369-403.
1: Hello.
2: Ya, kaya-kaya ini hari itu rakosa naho bina suka kurang miyun ra oroh itu. Jadi kaya-kaya rakosa napa tutunok kepira miyun Yohino Radio RTM Rayu Sengivit ra aho Sunggeta Istiadat Pemalawangan Negara Alayar Harmah Tun Dr. Siti Hasmah binti Haji Muhammad Ali kusana perjam kasa talunga opor ngaminit arah tangan orau napo jenazah kulimanin iviton rapahun no sulapadno iviton da masjid asyarif rataman sungai besi indah Seri Kembangan urusan pengurusan da jenazah napo rejam kasa apat ngaparam limo sukura jam karua apat ngaparam limo ngaminit ramai sumunurahino sesi penghormatan terakhir tumalimpu rejam ka talu ramai solat asar napo kepeke ka hara jam ka apa ta param 5 ngaminit ramai semulut napo rahino ya koson wa alin dahino ya hino solat jenazah bapa ya taka anam bayang ra ala ya rama sulapan ra inirwanan jadi kepeke ka hino ra koson ibitan mai ra koson kinavalo ra koson pamalawangan nu ala ya rama Tun Dr. Siti Hasmah binti Haji Muhammad Ali. Jadi kaya-kaya harakoso na liliu arahino. Kini kata kepada rimbai-rimbai. Jadi hitu rimbai aringo takara sumunuh hitu rimbai angin suar triuni ina. Rimbai ri Jobri Lambar. Sumunuh rimbai ri Henry Pangal. Rimbai ini galanan pembilinan.

Ya ke pakai ini retu rimbai-rimbai ra kosona ringotaka rimbai ri Juli Pimansang ra rimbai ninggalanan andu iningaanku ra kosona ngibidi ta kerjam ka sa dong promono ngaminit ra tangan ora ora patraino alan sa ditaka kawi onsen sa ka pakai ka jadi ra patraino ra kosona patutuno ko pera miun aho itu am ya hino yang di Putan Agung Sultan Ibrahim Raja Permaisuri Agung Raja Zarid Sofia Rakosana Pasuku Ra Vilin Takzia Ra Ina Kawanno Alayarharma Tun Dr. Siti Hasma Muhammad Ali Ra Susaw Ra Ituli Seri Paduka Baginda Ngaruh Rakoson London Huang Ra Ina Kawan Nu Alayarharma Ayuk Rakoson Nenang bayang Hili Rohno Rakoson Dijicuri Rahma Nu Allah Subhanallah wa ta'ala Amrakoson Pasimpungon Ulun-ulun beriman Beramal soleh Bangida ngaruh Pono rakoson Nenang bayang Hili kawi Sulapanu alayar harmah Rakoson takin da Kengkatahan Rapaat rakoson alawaan Da sengulun iningaan Jadi kepakai hinara koson aho pindah tutun keramiun jadi raisa kapohaling antingnya sengkini tak pernah rimbai kepakai ka rimbai ri Paulinus Celsius talimon tonoyo sumunu rimbai ri Ajoilin dari rimbai ninggalanan oko salaka aku tetangan.

Ya, kami kekal ini retu rimbai ri Adrian ilori ready rimbai ini galan anda ina kai pekaka. Jadi rapatai no rakoson apa ya rakoson apa balik ke piramiun kapan pesuku kurmi rondo aho itu ya rakoson pindah suku no Perdana Menteri Anwar Ibrahim Hino ya Hino Perintah Madani Amkawi Ulun Suangan Malaysia Rakoson Pasukura Vilin London Wang Pasukura Vilin Taksiah Raina Kawan no Almarhumah Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Halih Rakosanin aku ra susu ra itulih ra institut pusuk negara. Mine rahino iyo rakosanan usu ra ketua setia saha negara panglima angkatan tentera. Rakosan ingin suup ngurus anak akrat taraf istiadat pengebumian pembesar negara ra almarhumah. Ya penuh rakosan apa suku Ravilin Ratun Dr. Mahathir Muhammad Ayokawi Sulapan Hili rakosan Mingkoto Rapaat Nalawaan Nesengulunan Iningaan Ini itu rakosan Pindawala no Perdana Menteri Takah Jadi KPKK hina rakoso naho pina segu kurami yang dah oroh itu Meraisa ke KPKK Angkini ngataka pura rimbai Rimbai semuna ringataka rimbai di julini tarai Wialunmu huang soro am semuna rimbai ripius John Jonal Nugadan

Ya, kami kaya ini reto rimbai naga gai guangku rimbai ria Alfian Sausun. Ra kau senari ngatakan yang berita kari jam ka sa lima ngoparam tulak ngam minit. Ra tanganu oro. Jadi kami kaya kan saya namanya kan saya tumo kan saya nahinakan dapat atai no. Jadi kau senapat tu no kopi ramin kami kaya sahulio yo hino napo kami kaya radio RTM rayu ra kau senangi vidra aho asunggeta istiadat pemalawangan negara alaihamah tu Dr. Siti Hasma binti Haji Muhammad Ali jam kasa talunga opor ngaminit tangan oro rari tulih kosan jenazah ibiton intara pahun no sulapan no ibiton na masjid as syarif taman sungai besi indah Seri Kembangan urusan pengurusan jenazah jam kasa apat ngeperam limo ngaminit syukur jam karua apat ngeperam limo ngaminit rahmai am sumunu rahino vahu yohino sisi penghormat matan terakhir melimpuh di jam ke talu ramai. Jadi napa KPKK solat asar jam ke 4.45 minit ramai am sumun urahino wahu wa alin dahino yahino solat jenazah. Jadi KPKK kosan mabayat taka rakosan nanam bayang ra alayar hamah am sulapan ra ini ruanan am kosan KPKK siaran pono rakosan buli ilain muyun maya ra TV sa rakosan apa suku ra aho-aho ra tukir timpu asungga dah itu kepegaka jadi hino abuli elong win jadi hino ra koson bina tutun kuramu ya nam koson apa tak apa haling bilin-bilin orang andangan taka hitu interi andong jenis lain ra koson apa sukura bilin kan saya datangan oro kono kan saya datangan oro payariun jadi kaya kaya hara yus tak apa haling kini ngora rimbai po yo rimbai semunu aringo taka hitu ya hino rimbai ri juli pimansang rimbai andu ini ngaanku semunu rimbai ri LC akhir rimbai ini galanan dra kando bagusan salanku.

Ya, kebagikan ini Retu Rimbai Riham Yampi Ambului Rimbai Sesangulun Rimbai Hinili KPKK. Jadi kosan patut tunduk kurang miun kosan kina walau am muluk penara itu lih rasa ngejam nak seli kosan Novaal Noliliut Masjid As Syarif Rataman Sungai Besi kosan Sesangulun Atong Rahino timalipun rasa ngejam nak seli Yohino Waris Ulu Naswangan Lalan Sanon Paliman Ampuyo Rakoson Ngangaho Rakoson Ninatong Rakoson Anakra Penghormatan Terakhir Ara Alayarhamah Tun Dr. Siti Hasma Muhammad Ali. Jadazano Alayarhamah Rakoson Iwiton Intara Pahunno Ara Seri Kembangan Witenda Masjid Asy-Syarif para pengurusan ra jenazah rahino. Jadi ke pakai ke hino rakoson kinavalo ra puno ra itu li rakoson kono pinavala ku rakoson RTM napora TV sa rakoson na ngiwit ra aho ra timpu semasa rahino. Jadi rakosan kaya tekan apa. Jadi kaya pakai ke harai setakat pahaling rakosan nanti ngais kiri kata kapura rimbai-rimbai rimbai semuno adik kotaka rimbai ri iwot serit luluk pembilinan kuriun semuno rimbai ri Syiril Slibin rimbai ninggalan anda pengkadaan du mendalam.

Ya, kembali ke sini Raitu Rimba jalan kolaborasi Rimbairi Ricky B. Rakosa dari kata kata itu lih. Jadi kembali ke hari itu rakosa na kinavalo no itu ya hino itu aho pining kuala Raitu jam karwo opera mono mengaminit ramai Raitu lih. Jak kosa ni hino sediaan ra istiadat pamalawangan pembesar negara alayarham Tun Dr. Siti Hasma Muhammad Ali Rakoson Navina Alan Rakoson Si Nadia Poyo Anu Puyungan Tantra Ratana Perkuburan Islam Rizen Ruang Opor Putra Jaya Rakosan ini Nahilayan No RTM Ra Intok Hinili Napa Intalang Ra Puyungan Tentra Rakosan Nambaal Ra Persiapan Latihan Asungget Lakau Istiadat Hinoh Sediaan Pilot Atami Misinoh Bina Alan Ra tetandu penghormatan terakhir Ra alayah hamah Ra kosor nasuang Nangin suup rapa mahunan Mulu penora lontayar kalihaan Penguasan kansayan Nuklu nasuangan Jenazano alayah hamah Ra kosor Kulimanin Lowongan dasam pilang Hano pusara alayah hamah Tun Indon Mahmud Yohino Andukno Perdana Menteri Kalimo Tun Abdullah Ahmad Badawi Kosan penghormatan terakhir Ra Alayar Harmah Ra Kosan Walin Ra Masjid Asyarif Taman Sungai Besi Seri Kempangan Napo Rejam Katalu Ramai Jadi kepada kahina rakoson naho pina sugo kuramiun ra oroh itu jadi kepada kah raisa kepohaling antinga yang kiri tengah parah rimbai semua nu rimbai riros di bambangan rimbai kando keli nu suap rimbai semua nu rahina rimbai riros di rapail rimbai ini galan da ina

Ya, kebaikan ini retu rimbai ri ruani ar rimbai ninggalan anda sanggilan kepupusan. Jadi kebaikan harap reino rakosan pasuku piram ramuyun rondo aho itu yohino amaran angulu anum palak. Jadi kebaikan rakosan angulu anum palak agulu awas Malinavo kulimanin sauk rakula-kula negeri. Jadi itu nak kaya rasa bagai mereka yohino ratawau sandakan. Kosan dapat dalaman kaya mereka hino nak kaya suk kedingau membakut tembunan ampen siangan. Pantai Barat Kudat hino syukur jam kalimau ramai itu. Itu kaya mereka Pining Kuala Malaysia. Upis Meteorologi Malaysia. Untuk pening kuala rari tu rejam karuoh ruang oper ngaminit ramai. Jadi kepekekah hino pindah tutun keramin rari saka temala rari hino rari saka pangkiring haling rondo rimbai kepekekah ini galanan alam alimananku rimbai ri Florence Rabin Ilori Juliana Zabri.

Ya kebeke ini itu rondo rimba era kosan ari ngotaka haraina ana kasuk takan ora jam karwo 5 ngopram sa ngem minit ara mai kebeke ra kosan sumuno rimba ari ngotaka rimba rios incir rimba ninggalanan meli paparina rimba sim senting kalor ilori afizal famingu rimba ninggalanan simpatatan. Nah, jadi kebeke ana kasuk takan ora kepaparan dalam kasalulan dahun umuro tam sumuno hitorangan intakan orangan yang keraja DJ Syukri ralom santai petang kebeke temenin pun jam kata lu syukur jam kata Tulur Alondom. Jadi kakak-kakak hina kintra kondijal pengkurangan amion. Salam Malaysia Madani.

0: berita sekitar pedalaman
1: dalam dan luar negeri.
0: Dikongsikan segalanya di sini
1: setiap hari
0: menerusi Warta Pagi
1: 7.30 minit pagi
0: dan Warta Petang 3 petang.
2: Hebat
3: syoknya.
0: Pukul 3 petang. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Noraidah Mairin dalam Berita Keningau FM edisi Isnin 28 September. Malaysia tidak mempertikai hak Filipina untuk membangunkan pangkalan tenteranya di Pulau Balabac. Namun perkembangan itu perlu diberikan perhatian sewajarnya berikutan kedudukannya yang berhampiran dengan Sabah. Menteri Pertahanan Dato' Seri Mohamed Khalid Nordin berkata, sebagai negara jiran, Malaysia perlu mengambil langkah persesuaian termasuk memperkukuh ketahanan dan keupayaan pertahanan negara khususnya Sabah. Beliau ditemui pada Majlis Peluncuran Literasi Pertahanan Nasional DSICC Kota Kinabalu. Katanya, keperluan memperkukuh pertahanan Sabah turut mengambil kira perkembangan keselamatan serantau termasuk cabaran di Laut China Selatan serta persaingan antara kuasa besar. Dalam pada itu, Dato' Seri Mohamed Khalid berkata, literasi pertahanan nasional menjadi usaha berterusan bagi meningkatkan kesedaran dan kefahaman masyarakat mengenai tanggungjawab bersama terhadap keselamatan serta kedaulatan negara. Pendekatan itu penting bagi memastikan masyarakat memahami peranan masing-masing dalam mendepani cabaran dan ancaman keselamatan semasa. Pelaksanaan literasi pertahanan nasional selaras dengan aspirasi yang menekankan pendekatan World of Government and World of Society. Ia melibatkan penyertaan kerajaan, institusi pendidikan, industri, masyarakat sivil, media dan komuniti dalam memperkukuh pertahanan negara. Hampir 700 peserta terdiri pejabat awam negeri dan persekutuan pelajar, pendidik, anggota tentera serta veteran Angkatan Tentera Malaysia menyertai program berkenaan. Projek Sekolah Angkat Madani DSK Kampung Biah berjaya disiapkan lebih awal. Projek bernilai RM100,000 itu melibatkan penyelenggaraan Dewan Terbuka dan Pondok Menunggu Murid. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kuru berkata, pihak kontraktor turut mengambil inisiatif melaksanakan kerja tambahan termasuk menyelenggara lantai dan pintu grill dewan serta membaik pulih ke semua 8 pintu tandas sekolah. Beliau berucap sempena Majlis Penyerahan Sekolah Angkat Madani DSK Kampung Biah. Projek dikendalikan Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Dato' Ata berharap kemudahan baru ini dapat mewujudkan persekitaran pembelajaran lebih selesa dan kondusif seterusnya menjadi pemangkin semangat anak-anak pedalaman untuk terus berjaya dalam pendidikan. Bagi memperluas kesedaran dan maklumat percukaian kepada masyarakat, Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia Hasil akan melancarkan Bulan Hasil Oktober ini. Ketua Pegawai Eksekutif Hasil, Dato' Dr. Abu Tariq Jamaluddin berkata, pelbagai program akan dilaksana di seluruh negara termasuk sesi turun padang untuk memberi penerangan dan berinteraksi secara langsung dengan pembayar cukai. Antara inisiatif yang diberi penekanan ialah pengakuan sukarela berkaitan e-invoice, duty stamp dan cukai pendapatan. Selain promosi saluran e-pelarian bagi membolehkan orang awam menyalurkan maklumat berkaitan kemungkinan ketidakpatuhan cukai. Beliau berucap pada Majlis Apresiasi Hasil bersama media negeri Sabah di Kota Kinabalu, hampir 165,000 pembayar cukai telah mengambil bahagian dalam pelaksanaan e-invoice dengan lebih RM2 bilion diterima melalui inisiatif berkenaan. Justru beliau berharap pengamal media di Sabah membantu menyalurkan maklumat berkaitan percukaian secara tepat dan pantas termasuk tanggungjawab pembayar cukai. Pembinaan Jambatan Kekal Berhampiran Kampung Kauran, Keningau tertangguh kira-kira 2 bulan susulan kerja-kerja mengalihkan kabel yang menghalang kerja pembinaan. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Liawan, Datuk Nik Muhammad Nazri Nik Zawawi berkata pihaknya telah memanjangkan perkara itu kepada Pengarah Jabatan Kerja Raya JKR Sabah dan Ketua Pegawai Eksekutif Sabah Electricity untuk tindakan lanjut. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemerita selepas menyempurnakan Majlis Perasmian Penutupan Sambutan Hari Malaysia Kampung Rancangan Pamalan. Katanya pihaknya juga telah meminta JKR dan pihak kontraktor membaik pulih jalan alternatif yang digunakan ketika ini bagi memastikan laluan lebih lancar. Jelasnya, jalan alternatif yang berlubang menyebabkan kenderaan kecil terpaksa memperlahankan pergerakan sekaligus memperlahankan aliran lalu lintas. Dalam perkembangan lain, Keningau bakal mempunyai trek permotoran yang kini dalam peringkat perancangan dengan kemudahan berkenaan berpotensi menjadi tarikan pelancongan serta menjana ekonomi masyarakat setempat selain dilengkapi peraturan keselamatan bagi memastikan keselamatan para pengguna. Sekian berita Keningau FM, berita disunting oleh Maida Yonggit. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Ya, assalamualaikum, selamat petang. Hello, hello, keningau bersama saya Syukri Mahmud. Di segmen Santai Petang dan Harmonika untuk edisi hari ini, hari Isnin 28 September 2026 bersamaan 16 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Ya, terima kasih kepada DJ Ejal yang baru saja mengikut bersama kita di siaran Bahasa Murud sebentar tadi dan sekarang sudah beralih ke Santai Petang. Saya ucapkan terima kasih kepada anda, rakan dan pendengar Keningau FM yang masih lagi menala di frekuensi 94.7 MHz. Dan tidak lupa juga para pendengar kita yang mungkin berada di luar capaian frekuensi yang mendengarkan kita melalui aplikasi RTM Klika, betul-betul percuma. Tidak kira di mana anda berada, saya doakan anda semua dalam keadaan sehat, selamat bekerja dan juga selamat petang Isnin. Kita boleh sudah lupakan kan Monday blues sebab sudah hampir penghujung hari sudah. Tambahkan semangat kita untuk bekerja. Baiklah, kepada rakan pendengar yang saya hormati sekalian, anda boleh juga membuat ucapan, menghantar dedikasi di 0195896868, WhatsApp terus di WhatsApp Keningau FM ataupun boleh komen terus saja di ruangan komen Facebook rasmi Keningau FM. Baiklah, kepada untuk rakan muslimin dan muslimat, oleh kerana waktu asar sudah hampir tiba, jadi saya kongsikan jadual waktu solat fardu asar untuk petang ini bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Pada pukul 3.18 minit petang, sama-sama kita nantikan, sama-sama kita bersedia untuk mengerjakan kewajipan kita solat fardu asar untuk petang ini. Baiklah, terus saja ke lagu pembukaan kita pada petang ini, Abadi, persembahan Auto Tune Band Keningau FM, hebat syoknya.

0: فهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan solat yang difardukan, kurniakanlah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi lagi terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Warga kerja Radio Malaysia Keningau FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar. Semoga amalan ibadah kita diberkati di dunia

0: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tak penat buat dosa, tapi penat nak taubat. Betul ke tak betul? Tuan-tuan dan puan-puan, inilah isu normalisasi dosa. Kadang-kadang kita risau tengok keadaan seharian masyarakat kita, risau tengok kawan-kawan di sekeliling kita, kadang-kadang risau dengan diri kita, kan? Sebab kita buat dosa berulang-ulang kali. Setiap kali kita buat dosa, kita bertaubat, kemudian kita buat balik dosa tu, kemudian kita bertaubat balik, kemudian kita buat balik. Kadang-kadang kita terfikir, aku tak payah taubat lah macam ni, tunggu kumpul dulu lah dosa banyak-banyak, nanti dah tua nanti baru bertaubat. Tuan-tuan perempuan, betul ke cara pemikiran seperti itu? Sebenarnya itulah dia jarum halus yang syaitan nak masukkan dalam setiap daripada hamba Allah SWT yang suka melakukan dosa ini. Dia akan tiup selo-selo dalam telinga kita. Dia kata, alah, engkau mau apa engkau taubat? Engkau pun tahu lepas ni kau akan bawa balik. Bazi masa je, buat malu dengan Allah je. Dia kata macam tu. Kita pun tu juga, kan? Jadi tak apalah, tak payah taubat lah. Tuan-tuan perempuan, saya berikan perumpamaan, kan? Ibaratnya kalau kita masak kat dapur, kan? Kita masak, guna kuali, kan? Setiap kali kita masak, belakang kuali kita tu akan jadi warna apa? Hitam, kan? Tapi dia hitam sikit je lah. Dan kalau kita basuh kuali tu, kita basuh atas je. Bawah kita biarkan. Hitam tu hilang tak? Tak hilang. Boleh pakai lagi tak kuali tu? Boleh. Tapi kita pun pakai 2 kali, 3 kali, berpuluh-puluh kali, pakai tak basuh yang belakang tu, basuh atas je. Apa akan jadi tuan-tuan perempuan pada belakang kuali tu? Hitam dia akan jadi tebal, akan jadi gelap. Waktu tu kita nak bersihkan belakang kuali kita bukan main susah. Lelah kita beli kuali baru, kan? Jadi itulah tuan-tuan perempuan perumpamaan kita bila kita buat dosa. Tak apalah, buatlah 1,000,000 kali pun buat dosa, taubat. Buat dosa, taubat. Jangan sekali-kali kita terpengaruh dan tertipu dengan tipu daya syaitan. Apa dia? Macam tadi, tak apalah kumpul dulu dosa, baru taubat. Itu sangat bahaya tuan-tuan dan puan. Bila dah banyak dosa, nak taubat tu susah. Dan buat dosa, tak apa, taubat balik. Dan berazam lagi, tak apa. Sebab apa? Adakah Allah terima taubat aku macam ni? Allah kata, kan, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas ke atas diri dia sendiri. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu berputus asa dengan rahmat Allah. Putus asa dengan rahmat Allah lah tadi. Maknanya, tak bolehlah. Allah boleh ke ampunkan dosa aku? Allah boleh ke masuk aku ke dalam syurga? Aku ni memang ahli neraka lah, kan? Jangan tuan-tuan perempuan, salah tu, kan? Allah pun nak ceritanya Fir'aun, kan? Fir'aun tu yang paling jahat sekali Allah sebut dalam Al-Quran. Ada satu riwayat mengatakan ketika ia ditenggelami dengan laut, air laut, ketika nak kejar Nabi Musa, kan, tengah tenggelam tu, ada riwayat mengatakan bahawa Fir'aun sebenarnya dah nak bertaubat dah waktu tu. Dah nak bertaubat. Cumanya riwayat mengatakan, ada riwayat mengatakan malaikat ni, dia tak benarkan, dia tak nak Fir'aun tu bertaubat. Pasal apa? Dia dosa dia banyak sangat ni. Kira tak adil kalau dia bertaubat. Sebab malaikat tahu kalau dia bertaubat, Allah confirm akan ampunkan dosa dia, dan dia akan jadi sebersih-sebersih makhluk. Sebab dia sempat taubat sebelum mati, maka malaikat sepak muka dia. Jadi tak ada dia nak taubat. Tuan-tuan perempuan, menunjukkan bahawa seteruk mana ke sampai tahap Fir'aun sekalipun, Allah tetap boleh ampunkan dosa kita. Allah tetap buka pintu rahmat dia. Masalah dia bukan pintu rahmat tu buka ke tutup. Kita ni nak masuk, nak langkah kaki masuk ke tidak dalam pintu rahmat tu. Tuan-tuan perempuan, kan? Pada masa yang sama, janganlah kita berfikir, oh tak apa, Allah mesti ampunkan dosa kita punya, maka kita pun buatlah dosa banyak-banyak, kan? Jangan macam tu. Takut-takut kita meninggal sedang buat maksiat. Na'udzubillah min zalik. Jadi itulah dia tuan-tuan dan perempuan. Jangan berputus asa dengan rahmat Allah, dengan taubat Allah, dengan penerimaan taubat Allah. Teruskan bertaubat. Buat dosa banyak mana pun, taubat. jangan kumpul dosa kita tersebut sehingga susah untuk kita nak patah balik ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam. #penyiaran Jakim.

0: Pinningau FM. Hebat syoknya.
1: Ya, assalamualaikum dan selamat petang kepada rakan pendengar yang baru saja mengikuti kita di 94.7 MHz. Selamat mendengar dan selamat petang Isnin. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahummaghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Para pendengar yang dihormati, kita sudah, ya seperti yang kita tahu, sudah maklum, kita berduka cita mengenai pemergian Allahyarhamah Tun Dr. Hasmah Muhammad Ali, isteri kepada bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Muhammad. Allahyarhamah Tun merupakan salah seorang figura besar yang tiada galang ganti. Beliau merupakan salah seorang doktor wanita pertama di negara kita dan juga pernah mendampingi suami beliau, bekas Perdana Menteri yang amat berhormat, Tun Dr. Mahathir Mohamad, sebagai isteri Perdana Menteri ataupun First Lady. Bermakna banyak jasa Allahyarhamah Tun kepada kita semua rakyat Malaysia dalam bidang perubatan, pendidikan dan juga dalam hal ehwal pentadbiran negara. Dan sudah tentu banyak lagi jasa dan pengorbanan Allahyarhamah Tun yang kita tidak tahu. Justeru sama-samalah kita mendoakan agar roh Allahyarhamah dicucuri rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditempatkan di dalam kalangan hambanya yang beriman dan beramal soleh. Takziah diucapkan kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad serta seluruh keluarga Allahyarhamah. Al-Fatihah.

Mungkin nanti persembahan Peter Pan membawakan kita ke pukul 3.50 minit petang. Dan sebentar lagi kita akan melangkah ke pusingan yang kedua untuk santai petang pukul 4 hingga pukul 5 petang nanti. Kita jumpa semula. Baiklah, untuk pengetahuan rakan pendengar, anda boleh mengikuti siaran langsung istiadat pengebumian pembesar negara melalui stesen TV1. Anda juga boleh membuat penstriman terus melalui RTM Klik. Dan sebagai untuk muslimin dan muslimat, digalakkan kita membuat solat sunat jenazah ghaib. Kita sebagai tanda kita mendoakan pemergian Allahyarhamah Tun Siti Hasmah, dan juga sebagai penghormatan terakhir kita sebagai rakyat Malaysia. Baiklah, kita berjumpa lagi di pusingan yang kedua nanti. Lagu seterusnya adalah daripada Raffi Harumin, Dia, Kenya FM.

Baiklah rekan pendengar, di sini ada satu hebahan bagi majlis sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam peringkat daerah Tambunan tahun 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi yang akan diadakan seperti berikut. Pada 1 Oktober 2026 bersama dengan hari Kamis, bermula dari pukul 6.30 minit pagi sehingga pukul 12 tengah hari, dan tempat berkumpul adalah di Dewan Poin Sompuruan Square Tambunan. Jadi kepada kawan-kawan rekan-rekan kita di Tambunan, bolehlah menghadiri sambut majlis sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam peringkat daerah Tambunan tahun 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi. Sama-sama kita mengimarahkan majlis tersebut. Baik rekan pendengar, sebentar lagi pada pukul 4.30 minit petang kita akan mengikuti berita Sabah FM. Kita akan relay ke Sabah FM. Dan seterusnya kita akan mendengar pula teaser lagu back to back untuk petang ini. Teruskan bersama kami di Kenangan FM, hebat syoknya.

0: Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.
1: Kenapa FM?
2: Hebat, syuknya.

tajuk-tajuk berita utama petang ini. Ketua Menteri Zahir Takziah atas pemergian Tun Dr. Siti Hasmah. Pusat Kerjasama WHO Malaria Zoonotic di UMS dibuka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya, Zari Sofia Daud dalam Berita Sabah FM.

0: realita sepenuhnya. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nur menzahirkan ucapan takziah kepada bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad serta keluarga atas pemergian isterinya Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali. Datuk Seri Hajiji menyifatkan pemergian Tun Dr. Siti Hasmah sebagai satu kehilangan besar yang amat dirasai bukan sahaja Tun Dr. Mahathir dan ahli keluarga, malah seluruh rakyat Malaysia. Allahyarhamah merupakan seorang tokoh yang disegani dan menjadi inspirasi kepada seluruh rakyat Malaysia melalui jasa, sumbangan serta dedikasi beliau kepada negara. Datuk Seri Hajiji turut berharap segala jasa dan bakti Allahyarhamah akan terus dikenang serta menjadi sumber inspirasi kepada generasi akan datang. Beliau mendoakan agar Allah SWT mencucuri rahmat ke atas roh Dr. Siti Hasmah, mengampuni segala dosa serta menempatkan Allahyarhamah dalam kalangan orang beriman dan beramal soleh. Tun Dr. Siti Hasmah meninggal dunia di Institut Jantung Negara IJN pagi tadi pada usia 100 tahun. Allahyarhamah meninggalkan 7 orang anak. Pembukaan Pusat Kerjasama Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO bagi malaria zoonotik di Universiti Malaysia Sabah UMS disifatkan sebagai pencapaian penting bagi Sabah dan negara. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nur berkata, penubuhan pusat itu mengiktiraf kepakaran UMS dalam penyelidikan malaria khususnya berkaitan parasit Plasmodium knowlesi. Beliau berucap pada majlis perasmian pusat berkenaan di UMS Kota Kinabalu. Ucapan dibacakan Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Siza Mandela Malakun. Menurut Datuk Seri Hajiji, walaupun Malaysia telah mencatat kemajuan dalam kawalan dan penghapusan malaria, Plasmodium knowlesi masih menjadi cabaran kerana penularannya melibatkan manusia, kera, nyamuk dan persekitaran. Justeru, usaha menangani malaria zoonotik perlu melibatkan pengawasan, penyelidikan, kawalan vektor serta pendekatan satu kesihatan melalui kerjasama merentas sektor. Kerajaan negeri mahu lebih ramai anak Sabah menguasai bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM sekaligus merebut peluang kerjaya dalam industri bernilai tinggi termasuk sektor minyak dan gas. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Masidi Manjun berkata, industri berkenaan menawarkan peluang kerjaya luas dan berpotensi memberi pulangan yang baik kepada tenaga kerja berkemahiran. Sehubungan itu, kerajaan negeri akan terus menyokong inisiatif memperkukuh pendidikan STEM selain pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET serta program latihan yang membuka laluan kepada lebih ramai bakat tempatan memasuki industri. Matlamat jangka panjang kerajaan adalah membangunkan tenaga kerja berkemahiran tinggi yang mampu menyokong pertumbuhan ekonomi Sabah. Datuk Masidi berucap merasmikan penutupan program STEM Forward 2026 di Kota Kinabalu. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Kerajaan negeri komited memastikan Sabah mempunyai sektor tenaga yang stabil, mampu milik dan berdaya tahan bagi menyokong kemakmuran negeri untuk jangka panjang. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Joniston Bangkuai berkata, bekalan tenaga berkualiti bukan sahaja menarik pelaburan, malah membuka peluang pekerjaan serta meningkatkan taraf hidup rakyat. Jelasnya, pengambil alihan kuasa kawal selia bekalan gas daratan pada Januari 2023 diikuti bekalan elektrik dan tenaga boleh diperbaharui pada Januari 2024, langkah strategik memperkukuh keupayaan Sabah menentukan hala tuju tenaganya sendiri. Suruhanjaya Tenaga Sabah IKUAS bertanggungjawab memastikan sektor berkenaan berkembang secara teratur, selamat dan berdaya tahan selain melindungi kepentingan pengguna. Sementara itu, usaha memperkukuh daya tahan sistem tenaga Sabah menunjukkan perkembangan positif. Tempoh gangguan bekalan elektrik mencatat penurunan ketara selain kapasiti simpanan tenaga negeri semakin meningkat. Ketua Pegawai Eksekutif IKOS, Dato' Insinyur Abdul Nasir Abdul Wahid berkata, indeks tempoh gangguan purata sistem SAIDI menurun daripada 568 minit pada 2023 kepada 226 minit sehingga Julai tahun ini. Jira simpanan tenaga meningkat kepada 19% setakat Ogos tahun ini berbanding 8% pada 2024 dan diunjurkan mencecah 26% menjelang akhir tahun. Tambahnya, pencapaian itu selaras dengan Pelan Induk dan Hala Tuju Tenaga Sabah 2040 yang menggariskan 16 strategi termasuk mempelbagaikan sumber penjanaan dan memperluaskan tenaga boleh baharu. Antara sasaran utama pelan berkenaan memastikan pencapaian 100% elektrifikasi luar bandar menjelang tahun 2030. Infrastruktur digital 5G di tiga lokasi tumpuan utama di Kota Kinabalu dan Penampang diperluas. Menerusi pemerteraian Perjanjian Memorandum Persefahaman MOU antara anak syarikat Setco, Setco Communication, Eskom bersama Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC, ITCC Penampang dan Hyatt Regency Kota Kinabalu DSICC. Majlis disaksikan Timbalan Ketua Menteri Dato' Iwan Benedict yang juga Menteri Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan. Ketika ditemui, Dato' Iwan berkata, selain memperluas liputan 5G, kerjasama strategik itu merintis jalan kepada lebih banyak kerjasama teknologi pada masa depan. Sementara itu, pengerusi Setco, Dato' Mas Yong Bana berkata, Eskom akan terus memperkukuh peranannya sebagai peneraju teknologi baharu dalam bidang telekomunikasi di Sabah. Maritim Malaysia Zon Sandakan menahan sebuah bot tunda yang membawa kira-kira 10,000 liter minyak diesel tanpa dokumen sah di perairan Sandakan awal pagi Ahad. Pengarah Maritim Zon Sandakan, Kapten Maritim Muhammad Suhairi Hussein berkata, bot tunda berkenaan dikesan pasukan operasi ketika sedang bergerak di perairan terbabit sebelum diarah berhenti untuk pemeriksaan. Pemeriksaan turut membawa kepada penahanan dua lelaki tempatan berusia 36 dan 39 tahun. Kesemua diesel bersama bot tunda dianggarkan bernilai lebih RM500,000 ditahan untuk siasatan lanjut. Kes disiasat mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961 dan Akta Ordinan Perkapalan Saudagar 1952. Menjelang pembentangan belanjawan 2027, golongan belia berharap belanjawan dapat memberi tumpuan lebih menyeluruh kepada pembangunan generasi muda, khususnya memperkukuh aspek pendidikan, kemahiran dan peluang pekerjaan. Ikuti reaksi Siti Fatihah Naldi, Muhammad Faris Syamin Sufian dan Idin Ramli.
2: Kalau macam kami ni yang belia-belia ni, dari segi pekerjaan tu mungkin ada agak kurang dari segi apa ni? Kurang peluang lah dari segi pekerjaan. So kami harap kalau macam kerajaan bolehlah bagi lebih fokus.
3: Kalau boleh, saya minta kerajaan semak belanjawan untuk golongan-golongan yang B40 dan ke bawah, yang terutamanya yang ingin melanjutkan pelajaran supaya mereka dapat menghantar anak mereka untuk bantu mengubah nasib keluarga.
4: Boleh kita gunakan belanjawan tu untuk mendidik bagaimana cara untuk menggunakan AI dengan sehat dan jadikan AI itu sebagai cara untuk kita menumbuhkan kita punya inilah, kita punya idea-idea tu supaya akhirnya AI ni boleh memberi keberhasilan pada masa depan kita.
0: Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Ketua Menteri Zahir Takziah

Jarangan pendengar, tadi itulah back to back kita pada petang ini, di mana lagu Michael and Sturrock ataupun MLTR dengan lagu mereka Out of the Blue dan juga Love Will Never Lie. Jarangan pendengar, melalui siaran langsung istiadat pengebumian pembesar negara ada di TV1, tadi baru saja selesai solat jenazah selepas solat asar di Masjid Asy-Syarif, Sungai Besi. Dan selepas ini jenazah Allahyarhamah Tun Dr. Siti Hasma akan diusung, dibawakan di ke tanah perkuburan. Baiklah rakan pendengar, selepas ini kita akan mengikuti berita utama 5 petang pada pukul 5 petang nanti. Dan seusai berita, kita akan ikuti info trafik Keningau FM pada pukul 5.15 minit petang. Jadi kepada rakan pendengar yang mahu mengikuti siaran langsung, sekarang masih lagi ada di TV1, boleh saja menonton melalui TV1 dan juga RTM, aplikasi RTM Click. Kita terus lagi mendengar lagu seterusnya, Kamu di Sampingku, Yana. Keningau FM, hebat syoknya.

0: Istiadat pengumuman pembesar negara untuk Tun Dr. Siti Hasma. Pelarasan gaji minimum perlu imbangi kebajikan pekerja dan kelangsungan majikan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Dimulakan dengan perkembangan istiadat pengumuman pembesar negara untuk Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali bersama Izzah Zulkifli di Masjid Al-Sharif, Taman Sungai Besi, Selangor. Silakan Izzah.
1: Ya, terima kasih Kai. Apa yang dapat saya kongsikan kepada anda ketika saya hadir ke sini, suasana pilu menyelubungi persekitaran masjid ini. Jenazah Allahyarham sudah tiba di masjid ini sekitar 2.58 petang tadi dari kediamannya di Seri Kembangan, kemudian dimandikan. Perdana Menteri keempat dan tujuh Tuan Dr. Mahathir Mohamad turut tiba di masjid ini diiringi dengan anak-anak dan juga cucu-cucu beliau. Apa yang dapat saya kongsikan kepada anda, seramai lebih 700 waris, ahli keluarga, rakan-rakan terdekat, orang kenamaan, ahli parlimen dan juga orang-orang awam turut hadir bagi sama-sama solat jenazah dan memberikan penghormatan terakhir kepada Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah. Selepas selesai semua urusan di Masjid Al-Sharif, jenazah Allahyarham kemudian dibawa ke Pusara Negara Presiden Adoplo. Sama-sama kita doakan agar roh Allahyarham dicucuri rahmat dan ditempatkan dalam kalangan orang-orang beriman dan beramal soleh. Sekian laporan saya, Izzah Zulkifli dari Masjid Al-Sharif, Taman Sungai Besi. Terus bersama Najib Masyur di Pusara Negara Presiden Adoplo, Putrajaya. Silakan Najib.
2: Baik, terima kasih Izzah. Persiapan bagi istiadat pengebumian pembesar negara Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali selesai dijalankan pasukan ketenteraan di Tanah Perkuburan Islam Presiden 20 Putrajaya. Tinjauan sejak pukul 2 petang tadi di lokasi mendapati anggota pasukan ketenteraan menjalani persiapan dan latihan berkaitan tata cara istiadat berkenaan. Saudara, istiadat pengebumian bertaraf pembesar negara hari ini akan diketuai oleh Kapten Ahmad Saufi Mat Isa dari Markas Tentera Darat dengan kekuatan 8 pegawai gabungan ATM dan PDRM. Persiapan rapi itu dilakukan sebagai penghormatan terakhir kepada Allahyarham yang banyak menyumbang kepada negara, khususnya dalam bidang kesihatan dan kebajikan masyarakat. Jenazah Allahyarham dijadual disemadikan bersebelahan Pusara Allahyarham Tun Endun Mahmud, isteri kepada Perdana Menteri kelima Tun Abdullah Ahmad Badawi. Penghormatan terakhir bagi Allahyarham kini dilaksanakan di Masjid Al-Sharif, Taman Sungai Besi. Sementara itu, saudara, orang ramai mula memenuhi segenap ruang di kawasan tanah perkuburan ini bagi menjadi saksi penghormatan terakhir Allahyarham yang akan dikebumikan seketika nanti. Kamal media juga dilihat turut berada di sini bagi mendapatkan perkembangan demi perkembangan untuk disalurkan terus kepada orang ramai. Sekian laporan daripada saya, Najib Masur, dari Pusara Negara Presiden 20 Putrajaya, kembali semula ke Angkasa Puri bersama penyampai berita. Silakan Kai.
0: Terima kasih Najib. Sementara itu, tinjauan RTM di lokasi mendapati orang ramai hadir bagi memberikan penghormatan terakhir kepada Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali. Fauzia Salim, Narzalina Osman dan Mira Yaakob meluahkan rasa terkejut atas pemergian tokoh wanita pertama berkenaan yang disifatkan sebagai seorang yang berperibadi mulia, lemah lembut dan sentiasa dekat di hati rakyat.
3: Datang sini memang tak terniat pada dekat daripada rumah kan, so datang sini memang rasa macam ibu nak cakap macam sedih kan, sedih sebab dia seorang isteri yang sangat baik, akhlak yang baik, yang mulia, lemah lembut, ikhlas santun. Saya kebetulan dari Rembau, tinggal Puyuh Mana, lepas keluar dengan kawan makan, kita dapat berita pun pagi tadi kan, terus saya kata datang sini untuk makan.
4: Yang ini sedikit sebanyak saya sampaikan hajat kawan-kawan saya juga, dan di luar sana dah tentu tak dapat datang sini. Dan saya sebenarnya dari Penang, dan saya sekadar bermastatin dekat di Alam Impian ni, bila dapat je berita sekejap dan saya cari peluang macam mana untuk saya dapat mendekatikan diri saya di asli.
3: As a first lady, banyak benda yang kita nampak, banyak tak terkata untuk saya cakapkan. Dia sebagai isteri seorang pemimpin, ibu kepada anak-anak dia, dah banyak kita boleh nampak.

0: Amin ya rabbal alamin. Semoga roh Tun Dr. Siti Hasbah Muhammad Ali dicucuri rahmat dan ditempatkan dalam kalangan orang beriman. Berita seterusnya. Keseimbangan antara kebajikan golongan pekerja dan kelangsungan majikan menjadi antara pertimbangan utama kerajaan dalam mengambil kira sebarang cadangan pelarasan kenaikan gaji minimum. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata, keseimbangan itu penting terutamanya dalam memastikan pihak majikan tidak berdepan tekanan kos operasi, khususnya perusahaan mikro, kecil dan sederhana susulan pelarasan kenaikan gaji minimum berkenaan.
1: Terbaiknya tunggu pengumuman daripada Yang Makmumat Perdana Menteri lah untuk belanjawan tahun 2027 nanti. Cuma sudah pasti dari segi sudut pandang itu kita mengambil kira beberapa segmen dan juga bagaimana agar pelaksanaan itu diimbangi lah antara untuk kita terus menyantuni warga kerja kita.
0: Akmal Nasrullah mengulas mengenai pandangan pakar mengenai pelarasan gaji minimum dari RM1,700 kepada RM2,000 yang dijangka memberi kesan terhadap harga barangan dan perkhidmatan. Peruntukan undang-undang sedia ada berkaitan buli perlu dikaji semula. Ketua Pusat Advokasi dan Resolusi Pertikaian Fakulti Undang-Undang UiTM, Mimi Cynthia Muhammad Bajuri berkata, ia bagi membolehkan hukuman lebih berat dikenakan ke atas pesalah bawah umur.
2: Kalau kehadapannya, kita tindakan yang tegas, hukuman yang tegas perlu diambil, ya. Dan of course di dalam undang-undang ada peruntukan yang mengatakan kanak-kanak di bawah 14 tahun jika boleh jangan dihantar ke penjara. Tapi mungkin sekarang tiba masanya untuk kita mengkaji. Kalau berat serius kesalahan itu, mungkin kita harus laksanakan hukuman yang berat.
0: Mengenai penerbitan filem-filem bertemakan Samseng Sekolah, beliau berkata segelintir pelajar tidak mengambil pengajaran sebenar yang ingin disampaikan dalam filem berkenaan, sebaliknya beranggapan kegiatan buli itu sebagai hebat.
2: Jadi sebaiknya mungkin guru-guru harus discuss dalam kelas, ya, memberi penerangan bahawa filem-filem ini sepatutnya dijadikan sempadan. Filem ini dibuat untuk menunjukkan betapa kerasnya kehidupan di balik tirai di sekolah pemulihan, di Henry Geni, bukannya untuk dijadikan inspirasi untuk kita membuli rakan sebaya kita.
0: Mimi Cynthia Muhammad Bajuri. Luar negara, sekurang-kurangnya 8 orang maut akibat banjir di Thailand sejak 16 September lalu, namun tiada kematian dilaporkan di Bangkok yang mengisytiharkan bencana susulan hujan lebat. Menurut Jabatan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Thailand, DTPM, 5 kematian direkodkan di Sakeo, 2 di Chattaburi dan 1 di Saraburi. Selain Bangkok, lebih 500 ribu isi rumah membabitkan 1.7 juta penduduk di 27 wilayah terjejas akibat banjir. DTPMM memaklumkan paras air di Bangkok kini stabil, namun beberapa kawasan masih mengalami banjir. Sukan, persiapan penganjuran perlumbaan F1 Grand Prix Gulf Air Bahrain di Litar Antarabangsa Sepang SIC bermula 2 hingga 4 Oktober ini kini berada di peringkat akhir. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata segala kemudahan disediakan di SIC berada dalam keadaan sangat baik. Terdahulu pihaknya menyambut baik pengumuman rasmi F1 berhubung penganjuran perlumbaan berprestij itu di SIC selepas kali terakhir Malaysia menganjurkan perlumbaan F1 pada tahun 2017.

Haji sampaikan tajuk utama sekali lagi. Istiadat pengumuman pembesar negara untuk Tun Dr. Siti Hasma. Pelarasan gaji minimum perlu imbangi kebajikan pekerja dan kelangsungan majikan. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Rocka Riau FM.
1: Ku sayang dari dulu, kini dan selama-lamanya.
2: 5 hingga 7 malam harmonika di Keningau FM. Stream terus kami di RTM Klik.
3: Setiap perjalanan bermula dengan satu tanggungjawab: patuhi had laju, pakai tali pinggang keledar dan elakkan menggunakan telefon bimbit ketika memandu. Penunggang motosikal pula, pastikan topi keledar dipakai dengan betul. Ingat, orang yang tersayang sedang menanti kepulangan anda. Pandu berhemah, selamat sampai. Pesanan khidmat masyarakat daripada Keningau FM. Hebat syoknya.
2: Info trafik at Keningau FM setiap hari 5.15 minit petang bersama bahagian trafik Ibu Pejabat Polis Daerah Keningau.
4: Ya, rakan pendengar Keningau, sebagai panduan pendengar Keningau FM yang juga pengguna jalan raya di Bandara Keningau ini, marilah sama-sama kita ikuti info trafik yang akan dikongsikan oleh Corporal Lance Corporal Syahrul Nizam, Lance Corporal Penguat Kuasa Trafik IP di Keningau. Silakan dengan laporannya, Tuan.
5: Terima kasih DJ yang bertugas. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
4: Salam.
5: Untuk makluman pengguna jalan raya di Keningau, aliran trafik di beberapa kawasan utama sekitar Bandar Keningau sepanjang hari ini, iaitu 28 hari bulan 9 2026, Peralatan Perkasa, pergerakan kenderaan masuk ke pusat bandar sedikit lancar di sebelah pagi, manakala laluan keluar dari pusat bandar Keningau juga lancar sepanjang hari ini. Bulatan Seremon, kenderaan dari arah Bulatan Rakyat ke Bulatan Seremon lancar. Dari arah Bulatan Perkasa ke Bulatan Seremon juga lancar dan tiada halangan di atas jalan. Bulatan Rakyat, keadaan lalu lintas ke semua arah di Bulatan Rakyat bergerak lancar namun sedikit perlahan di sebelah tengah hari akibat pertambahan kenderaan memasuki SFP Keningau. Kami dari BSPT Keningau menasihatkan semua pemandu untuk mematuhi peraturan-peraturan seru lalu lintas seperti mematuhi lampu isyarat, berhenti ketika penat, elakkan memotong barisan atau potong queue dan sentiasa berhemah di jalan raya. Banyakkan bersabar dan sentiasa berhati-hati ketika memandu. Terima kasih DJ yang bertugas.
4: Terima kasih atas perkongsian info trafik sebentar tadi yang telah dikongsikan oleh Lance Corporal Syahrul Nizam, Lance Corporal Penguat Kuasa Trafik IP di Keningau. Dan dinasihatkan kepada rakan pendengar kita supaya berhati-hati di jalan raya, ikuti patuhi arahan keselamatan di atas jalan raya. Teruskan berhibur bersama kami di Keningau FM. Dengarkan lagu-lagu di Keningau FM sebagai halwa telinga anda sepanjang perjalanan anda.
2: Petang di Keningau lebih tenang bila anda tahu laluan yang tepat. Ikuti info trafik at Keningau FM setiap hari pukul 5.15 petang bersama bahagian trafik Ibu Pejabat Polis Daerah Keningau. Kami kemas kini keadaan semasa di bulatan dan jalan tumpuan. Info trafik at Keningau FM, teman perjalanan anda hari-hari.

0: hadapi dunia walau ku tak sempurna.
1: Dengarkan Harmonika dari pukul 5 petang sehingga pukul 7 malam hanya di Kedengar FM Hebat Show.

Ya, dengan pendengar Keningan FM, kita telah pun masuk ke pusingan yang ketiga di segmen Harmonika. Pukul 5 hingga pukul 6 petang, masih lagi bersama saya Syukri, rakan penyampai anda untuk petang ini. Terima kasih kepada anda masih lagi mengikuti kami di talaan frekuensi 94.7 MHz, tentunya di Keningan FM. Baiklah, di sini ada ucapan daripada rakan pendengar kita, Elvia Samaiparan. Selamat petang hari Isnin, DJ Syukri. Selamat petang, Elvia. Selamat bertugas bersama juruteknik Keningan FM. Hebat syoknya. Semoga semuanya kekal sehat ceria sepanjang masa. Terima kasih kiriman ucapan semua rakan-rakan setia Keningan FM setiap hari di siaran bahasa Melayu Dusun Murut dari Arini Majanun, Silof Anggun, Adi Uji Marcella, Kak Narumbai, Floria Junten, Elin Kemabung, Runang Skim Tomani. Salam persahabatan kekal selamanya, kata beliau. Macam mana cuaca tempat kamu? Kalau di sini cuacanya sejuk mendung. Sini pun sama juga, Elvia, sejuk mendung juga. Baru juga pulang rumah selesai acara penghormatan terakhir dan perkemumian anak buah tengah hari tadi. Terima kasih DJ Syukri. Info-info terbaik dan lagu-lagu yang menghiburkan hati. Selamat meneruskan tugas. Terima kasih, Elvia. Dan saya juga mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan takziah kepada Elvia dan sekeluarga kerana baru saja tadi penghormatan terakhir dan pengkemumian anak buah beliau. Kita doakan rekan-rekan kita yang telah pergi mendahului kita mengikut kepercayaan masing-masing. Semoga mendiang tenang-tenang di sana. Karena menurut siaran langsung istiadat pengemudian pembesar negara di TV1 sekarang ini, jenazah Allah Ya Rahmah Tun Dr. Siti Hasma sedang diusung keluar dari Masjid Asy-Syarif Sungai Besi dan sekarang dibawa menghala ke tanah perkuburan di Persit 20 Putrajaya. Teruskan mendoakan Allah Ya Rahmah dan juga arwah-arwah dan mendiang-mendiang kita yang lain mengikut kepercayaan masing-masing. Baiklah, kita mendengarkan lagu seterusnya daripada Imin dan Joni. Kami di Keningan FM, Harmonika.

0: Kelajuan yang berlebihan bukan sahaja melanggar undang-undang, malah mengurangkan masa untuk bertindak balas ketika berdepan situasi kecemasan di jalan raya. Semakin tinggi kelajuan, semakin jauh jarak membreak dan semakin besar risiko berlakunya kemalangan yang boleh mengakibatkan kecederaan atau kehilangan nyawa. Patuhi had laju yang telah ditetapkan kerana ia diwujudkan demi keselamatan semua pengguna jalan raya. Biarlah perjalanan mengambil sedikit masa, asalkan anda dan insan tersayang tiba di destinasi dengan selamat.
1: Pesanan ini kami bawakan dari Keningau FM. Hebat syoknya.

0: Dreams of Us, persembahan daripada Joji, membawa kita ke pukul 5.33 minit petang. Kita sudah berada di suku yang ketiga, di pusingan yang ketiga untuk segmen harmonika pada petang ini. Ya, kita terus saja mendoakan saudara-saudara kita yang telah pergi mendahului kita. Sekarang ni saya tengok WhatsApp, status WhatsApp, story-story social media. Selain daripada mereka yang mengucapkan takziah kepada keluarga Tun Dr. Mahathir seisi keluarga atas pemergian Allahyarhamah Tun Dr. Siti Hasmah, banyak juga yang memberi merukongsi duka cita pemergian keluarga masing, ahli keluarga masing-masing dan juga kawan-kawan. Malah saya sendiri baru kehilangan seorang rakan sekolah dahulu. Jadi kita teruskan berdoa untuk mereka, doakan kesejahteraan mereka, kerana selepas ini kita juga akan menyusul. Baiklah rakan-rakan pendengar sekalian, ini ada satu lagi hebahan untuk saya kongsikan. Program Mahkamah Bergerak Daerah SUK, Anjuran Mahkamah Negeri Sabah tahun 2026, bertarikh 2 Oktober 2026 pada hari Jumaat, untuk perasmian pada pukul 2 petang. Dan pada tarikh 3 Oktober 2026 hari Sabtu adalah untuk pameran agensi yang bermula dari pukul 9 pagi hingga 5 petang. Acara ini, program ini bertempat di Tamu Desa Kampung Karamatoy Suk. Dan program itu akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Atta Joseph Kurup, Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, merangkap Ahli Parlimen P182 Pensiangan dan ADUN N45 SUK. Jadi kepada rakan kita yang berkelapangan pada waktu itu, bolehlah datang ke Tamu Desa Kampung Karamatoy untuk perasmian, dan esoknya pada 3 Oktober untuk pameran agensi untuk program Mahkamah Bergerak Daerah SUK, Anjuran Mahkamah Negeri Sabah tahun 2026. Baiklah, kita mendengarkan lagu seterusnya daripada Ira Milpan, Retak Hatiku, selepas pesanan ini. Keningan FM.
1: Tahukah anda, setiap 43 saat, satu beg darah diperlukan bagi menampung pesakit di Malaysia. Setiap satu beg darah yang anda dermakan akan diproses dan dibahagikan kepada tiga komponen utama, iaitu plasma, sel darah merah dan platelet. Plasma merangkumi 55% keperluan darah, melibatkan pengguna pesakit hemofilia, pesakit terbakar, renjatan, gangguan pendarahan dan HIV. Sel darah merah pula merangkumi 40% hingga 45% keperluan darah, melibatkan pengguna pesakit trauma, pembedahan, anemia, sebarang kehilangan darah dan gangguan darah. Manakala platelet 1% keperluan darah diperlukan untuk kanser, leukemia, pemindahan organ, pembedahan utama dan gangguan autoimun. Sertai kempen derma darah di kawasan berhampiran anda atau di hospital. Setiap titik darah bagi anda dermakan mampu menyelamatkan nyawa orang lain.
2: Kening RFM di mana jua, muat turun aplikasi RTM Click. Stream terus dari 6 pagi hingga 7 malam.

0: Anda. Berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.
1: Terus kami di RTN Play 5 hingga 7 malam.